Al Zaitun ya. Semoga sehat semua dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Langsung aja yuk kita buka nih untuk pagi ini gala-gala dari Malagata. Selamat mendengarkan.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya
1: kan?
0: Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak.
0: Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh, takut gak, Dis?
1: Takut banget itu, sampai main telok.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan.

Semuanya ya rekan prima semuanya. Ya esok-esok ya sudah berjemur nih karena mataharinya udah asik banget ya. Yang belum berjemur ya mungkin harus berjemur dulu nih. Apalagi yang sedang ada pilek-pileknya sedikit. daripada menular mendingan berjemur dulu deh sebentar. Ya, habis olahraga mungkin ya, olahraga di dalam rumah atau luar rumah. Waduh, kalau di dalam rumah sih olahraganya nyupir ya, nyuci piring ataupun sedang ngelap-ngelap ya, ngelap-ngelap kaca ataupun ngepel gitu sampai kinclong deh semuanya ya. Awas jangan sampai licin nanti jatuh ya, hati-hati ya. Dan ada kan prima nih. Kita lihat dulu yuk untuk cuaca nih di pagi hari ini untuk di wilayah Kabupaten Indramayu. Ini nampaknya ya di dominasi oleh berawan. Nah, didominasi oleh cuaca dengan perkiraan ini berawan nih untuk di beberapa tempat ya. Ya, seperti di Patrol Tugdana Pasekan, lalu Sukabumi Wang Arahan, dan juga ada di Jatibarang Sliek, lalu Bango 2 Lalea. Berarti ini cuacanya lumayan untuk bisa beraktivitas nih. Untuk yang berjemur-jemur, punya jemuran, ini udah pas banget nih ya untuk di cuaca hari ini di hari Selasa nih rekan prima. Dan ini yang cuaca cerah ini terlihat ada di Cegedung, ini cerah ya di Cegedung dan juga ada di Trisi. Jadi untuk wilayah-wilayah tersebut nih, waduh pastinya ini ya. Mungkin kalau di Indramayu ya, kalau cerahnya itu benar-benar ini ya, cerah banget ya. Benar-benar agak-agak panas mungkin ya. Iya, yeah, itulah di Indramayu begitu. Tapi dulu sama apa? Dulu dengan hari ini ya itu sepertinya beda sekali ya untuk cuaca di Indramayu. Karena dulu kalau panas itu debu-debunya pada terangkat ya, pada ngebul ya, lalu tanahnya juga beda dengan sekarang. Sekarang sepertinya sudah lebih enak ya, lebih adem nih kalau di Indramayu ya. Ya, dan kita lihat juga nih untuk perakiran cuaca di Provinsi Jawa Barat. Ini sama dengan di Indramayu ya, didominasi dengan mendung ya. Namun ada beberapa juga yang hujan ringan, yaitu di Purwakarta, lalu di Bekasi, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Bogor, Sukabumi, dan juga ada di Kota Banjar ini. Ini terpantau hujan ringan ya, termasuk di Cianjur dan juga Garut ya. Sementara di Kuningan, Kuningan ini berawan rekan prima. Di Kuningan dan juga Cirebon dan di tetangga kita nih Subang berawan ya, sama dengan Indramayu. Memang ini kakak adik ya, Indramayu dan Subang memang hampir sama nih untuk cuacanya. Begitu juga dengan Purwakarta ya. Purwakarta ini, oh kalau Purwakarta ini hujan ringan ya. Beda dengan yang lainnya, yaitu yang ada di mana nih, Majalengka ini terpantau hujan petir. Waduh, hati-hati deh ya, pokoknya wong Majalengka nih. Ya oke, rekan prima nih, kayaknya ada lagu yang pas nih untuk di pagi nih ya. Kita akan dengarkan saja nih untuk lagu ini, Cinta Hanya Sekali dari Era Shakira. Selamat mendengarkan rekan prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Kopi say, kopinya diseruput. Semangatnya lanjut di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Iya, kalau udah ngopi emang rasanya langsung matanya jadi seger ya. Ini emang kebiasaan sehari-hari ya, yang memang menjadi suatu keharusan ya. Tapi ada juga yang kepenginnya teh ya, teh panas ya. Ya, segala cara untuk membangkitkan lagi nih semangat ya di pagi hari, biasanya untuk memulai hari. Ya, kalau nggak begitu kayaknya ada yang kurang ya. Ini sebagai ritual juga nih untuk apa? Untuk badan kita ya. Ayo dong kita langsung gitu untuk mulai nih untuk menjalani hari-hari kita. Ya, dan juga rekan Prima, ini untuk kesehatan nih, emang kita harus menjaga-jaga ya, menjaga terus kesehatan kita. Ya, dan juga tentunya ya, dengan kesehatan kita akan menjalani hari ini dengan lebih bahagia, lebih ceria. Dan juga ada nih beberapa tip yang ST akan bacakan ya, dikutip dari lognews.co.id, bagaimana cara kita untuk mengurangi resiko dari penyakit jantung. Ya, untuk mengurangi resiko dari penyakit jantung ya, kita nggak perlu untuk susah payah ya rekan Prima, karena ini adalah biasa kita lakukan untuk sehari-hari dan bisa kita lakukan ya, karena ini berkaitan dengan gaya hidup ya. Dan ada beberapa aktivitas yang sederhana nih bisa kita praktekkan nih di ke dalam keseharian. Yang pertama nih, seperti selalu menggunakan kaki ya, untuk berjalan kaki ataupun untuk beraktivitas ya. Daripada menggunakan lift nih, sekali-kali boleh nih untuk menggunakan tangga.

agar kaki kita nih, langkah kita ini menjadi apa ya, menjadi olahraga ya, untuk menjaga jantung kita ya. Berjalan kaki dengan jarak pendek juga boleh ya, misalkan untuk mengambil sesuatu. Biasanya kan kalau ada anak ya, atau ada saudara atau yang lain gitu, enak ya kalau tolong dong sekalian ambilkan charger, tolong dong sekalian ambilkan apa, buatkan teh misalnya. Bisa juga dengan kita membuatnya sendiri gitu, mandiri. Nah ini juga dapat menjaga aktivitas kita untuk tetap aktif ya, untuk langkah kakinya ya. Lalu kemudian parkir kendaraan dengan yang lebih jauh juga bisa menambah, untuk menambah langkah kita ya. Dan aktivitas ini bila dikerjakan rutin dapat menjaga tekanan darah, kadar kolesterol, serta fungsi pembuluh darah ya. Karena dengan berjalan kaki ini, tubuh ini terasanya akan lebih segar, dan juga metabolismenya akan lancar ya. Selain memperbanyak langkah kaki ya, dengan memodifikasi pola makan juga akan membantu ya rekan prima. Ya, ini juga menjadi faktor utama ya, seperti mengganti cemilan yang tinggi garam dengan buah. Nah, biasa banget kalau rekan prima nih sedang bertamu ataupun sedang ingin nyemil ya, itu ada cemilan yang manis ataupun yang asin biasanya kalau di meja itu ya pilihannya ya. Tapi dengan tinggi garam, cemilan-cemilan yang tinggi garam memang membuat kita ketagihan ya rekan prima. Tapi boleh juga untuk menggantinya dengan buah ya, buah-buahan ataupun dengan makanan yang rebusan. Nah, itu kan menjadi lebih sehat ya. Tentunya ini dapat mengontrol kadar darah kita ya, agar tetap baik gitu. Lalu ada mengkonsumsi daging dalam beberapa menu, ini bisa dikurangi ya untuk porsinya yang biasanya habis gitu. Apalagi yang ada kulitnya tuh, kulitnya udah enak banget ya rekan prima. Ya, bisa dengan menyingkirkan kulit daging, apa, kulit misalkan makan ayam gitu, kulitnya disingkirkan ya. Lalu tidak terlalu banyak nih untuk makan porsi dagingnya. Ya, kemudian membatasi makanan tinggi lemak jenuh ya, seperti yang bersantan mungkin, ataupun yang ada gajinya. Nah, ini juga bisa dikurangi ya. Ya, langkah berikutnya bisa menghindari rokok ya. Rokok ini emang sangat tidak sehat, terutama untuk jantung ya. Lalu konsistensi ya terhadap pola-pola hidup yang lebih mengandalkan kepada olahraga-olahraga ringan, dan juga tadi kemandirian, ataupun dengan makan-makanan yang lebih sehat ya, daripada untuk menyemil yang tinggi garam ya. Dan itu ya rekan prima, untuk menjaga jantung kita dari langkah-langkah yang kecil di keseharian kita. Semoga rekan prima semuanya tambah sehat, tambah rezekinya, dan juga tambah semangat dan bahagia. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, Telolet.

0: Wah, Teh nih, Dimas tunjukin nih foto-foto temen Dimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah, iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal
0: tuh. Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang, 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu, Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Iya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
1: Coba bumbu te. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
0: banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Iya enggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar-acar kemiri ketumbar jahe.
0: Bisa tahu
1: sih, Teh. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

Pisai, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya masih lanjut ya rekan prima, di sekarang di jam 7 lewat 48, ya rekan prima. Masih ada waktunya nih rekan prima, ya untuk kita bersama-sama nih menemani rekan prima semuanya ya, yang sedang ada di sawah ataupun sedang bersantai di rumahnya. Ya, dan juga para nelayan nih, boleh dong kita apa berbagi informasi di sini ya. Ya, kita cek dulu nih ada kabar apa nih? Ada WhatsApp kah yang masuk ya? Rekan prima juga bisa ya WhatsApp langsung di 0853-2189-9582 ya. Dan rekan prima, nih ada kabar juga ya. Dikutip dari locknews.co.id, ini ada gembira ya, berita gembira ini ya, tentang pelajar ya, pelajar madrasah tidak ya di Mat Azaitun ya, pelajar sekolah tingkat dasar ya, yang menjalani rihlah ilmiah ke Cirebon dan juga Linggarjati ya. Dan rekan prima ya, para pelajar ini yang mengikuti acara rihlah ilmiah ya ke Cirebon dan juga Linggarjati ini dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 ya, kemarin ya rekan prima. Ini memberikan pengalaman pengalaman belajar yang lebih nyata ya, dengan melihat-lihat berbagai sejarah dan juga berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini diikuti oleh ratusan pelajar di sekolah tingkat dasar di Ma'had Al-Zaitun yang melaksanakan kegiatan lirihlah ilmiah ini ke Keraton Kesepuhan di Cirebon ya, dan juga ke Gedung Perundingan Linggarjati Kuningan. Ya, hal ini juga membuat para pelajar ini memahami sejarah Indonesia dan juga meningkatkan nasionalisme, bagaimana mencintai Indonesia yang kelak ya akan diisi oleh para pelajar ya, para pelanjut bangsa ini, generasi-generasi bangsa ini, untuk mewarnai Indonesia yang lebih baik lagi ya, yang maju dan juga modern. Ya, sebelum berangkat menggunakan 5 unit bus ya, para pelajar ini juga mengikuti apel pagi sebagai budaya rutin yang ada di lingkungan Ma'had Al-Zaitun ya. Apel pagi tersebut diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 Stansa. Dan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 Stansa ini juga menjadi suatu kebudayaan yang ada di Ma'had Al-Zaitun ya, di mana para pelajar ini setiap harinya membacakan atau melantunkan ya lagu kebangsaan kita Indonesia Raya 3 Stansa dan juga pembacaan Sabta Janji. Ya, dan saat pemberangkatan dan juga sampai di lokasi ya, para pelajar ini dipandu oleh dari situs sejarah ya, dari petugas di situs sejarah ini, dan juga memberikan pujian atas kedisiplinan dan juga kerapihan serta antusiasme yang diberikan oleh para pelajar saat mengikuti dari penjelasan para pemandu yang ada di situs sejarah tersebut. Dan peninggalan budaya seperti singa barong hingga ruang diplomasi kemerdekaan ini membuat para pelajar ini antusias ya. Dan ini menjadi pembelajaran di luar kelas yang mengasihkan dan juga menambah literasi dari sejarah Indonesia ya. Dengan selama berkunjung ini, para pelajar juga aktif untuk apa bertanya dan juga berdiskusi ya kepada para guide ataupun ya penjaga yang ada di budaya tersebut ya. Ya, dan Ma'had Al-Zaitun ya berhasil menanamkan literasi sejarah dan juga wawasan kebangsaan yang mendalam pada para pelajar sejak dini. Hal ini juga dapat dirasakan oleh para pelajar karena senang ya dapat melihat secara langsung bagaimana kebudayaan dan juga sejarah Indonesia ini dibentuk ya, di melihat langsung dan dapat merasakan secara lebih nyata lagi. Dan para pelajar ya diharapkan agar mereka makin cinta dan juga bangga
terhadap sejarah bagaimana perjuangan bangsa-bangsa Indonesia yang terdahulu ya, menjadi inspirasi kita, menjadi inspirasi para pelajar untuk lebih antusias, motivasi lagi terhadap perjuangan di masa yang akan datang ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di Prima 95,8 Radio nomor 1 di Indra Mayu Barat. Sayang, I love you.

0: Hai, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya, nggak biasa pakai kata kacamata ya. Jadinya nyari ini kacamatanya mana, nggak tahu masih dipakai ya rekan rumah. Iya, emang apa? Kadang-kadang sih ya, kadang pakai, kadang-kadang enggak gitu. Cuma buat gaya kali ya untuk kacamatanya ya. Ya baik rekan Prima, dibuka nih untuk line teleponnya. Silakan untuk rekan Prima yang ingin bercerita, ingin ngobrol, ingin request lagu ya, silakan di 0853 2189 9582. Iya, kurang kompak ya. Yuk di 0853 2189 9582. Asik. Ya pokoknya masih di acara kita ya, di Ngopi Say. Ngopi Say Dangdut ya, remix dangdut, remix dangdut kekinian ya. Ya dan masih di apa nih, di jam 8 lewat 10 ya. Ya di hari Kamis ini, hari Kamis makin manis ya buat rekan Rima. Iya, kalau belum mandi bau amis ya. Iya. Ya, tapi kalau untuk makanan nih, LT nih paling doyanya dengan yang manis-manis ya. Nah, ataupun kalau makanan yang amis-amis juga enggak apa-apa. Ya, apalagi udang, terus apalagi ya yang amis-amis tuh. Waduh, itu doyan banget deh. Makanan laut ya, makanan laut tuh udang. Waduh. Ditumis itu juga enak nih. Aduh, jadi ngomongin makanan belum siang ya. Tadi padahal udah makan nih untuk pagi ya. Udah makan, udah ngopi. Waduh, enak banget deh. Ya, dan bacain aja ini dari apa nih? Mom Ara ya. Mom Ara sudah WhatsApp ya. Mom Ara nih, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya janjut. Iya, kreatif banget nih Mom Ara nih. Iya, ngopi say, tim hoba. Nih, ngopi say, monitor. Monitor Pak RT, cemungut, merdeka, sehat selalu untuk semua rekan Prima. Amin, amin. Iya, Mama Indah juga ya. Semangat, tetap lanjut Pak RT. Waduh. Iya, pagi-pagi udah di apa? Semangatin. Rekan Prima juga ya, disemangatin juga nih. Apa? Untuk rekan Prima. Semangat. Ya, dan ya rekan Prima nih ada kabar-kabar. Ya, kabar dari Indramayu nih. Ya, kabarnya nih rekan Prima nih ada keluarga yang terlantar nih ya di, dan ini menjadi suatu perhatian dari pemerintah Kabupaten Indramayu ya. Ya, karena ini menyangkut dengan kemanusiaan dan memang warga Indramayu ya, sehingga pemerintah nih bergerak cepat ya rekan Prima melalui dinas sosial ya, yang memfasilitasi reunifikasi ya seorang lansia yang terlantar berinisial H berumur 52 tahun. Ya, dan ini adalah warga asal Kecamatan Gantar ya rekan Prima semuanya. Ya, dan ini oleh dinas sosial ini membantu untuk menemukan dan juga mempertemukan yang sudah beberapa hari berada di Kabupaten Lamongan di Jawa Timur ya. Dan pertemuan keluarga ini ya diinisiasi oleh dinas sosial melalui koordinasi aktif dengan berbagai pihak ya. Dan proses pemulangan ini disambut bahagia oleh keluarga ya, dengan anak yang menjemput ya langsung agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan aman ya, dibantu oleh dinas sosial dan juga anak dari warga tersebut ya, yang akhirnya kembali lagi nih bersama keluarga ya. Yang sebelumnya nih memang dikatakan hilang ya, hingga ada di Kabupaten Lamongan ya, berinisial H berumur 52 tahun. Ya, langkah responsif ini merupakan bagian dari pemerintah ya, komitmen pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Luki Hakim dalam memberikan perlindungan pelayanan sosial bagi warga yang rentan, ya, sebagai bentuk kepedulian. Ya, Dinas Sosial bersama pihak Kecamatan Gantar dan Kuwu Desa Balareja ini berkoordinasi dan memberikan bantuan akomodasi penjemputan yang kemudian mendapat apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam dari pihak keluarga. Ya, ini patut diapresiasi ya, rekan Prima. Bagaimana tuh rasanya kalau kehilangan keluarga, apalagi sudah beradanya di luar kota nih, jauh sekali ya rekan Prima, adanya di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ya. Dan ini berhasil akhirnya bisa bersama-sama lagi ya, bersama keluarga. Ya, semoga langkah gerak cepat ini dan juga koordinasi yang cukup intens ya antara Kecamatan Gantar, Kuwu Desa Balareja, lalu ada Dinas Sosial dan pihak keluarga ini menjadi contoh nih kepada pihak-pihak lain yang mungkin ada yang juga ya kasus-kasus seperti ini ya, kehilangan keluarga ya, sehingga bisa dipertemukan lagi nih, bisa bergembira lagi nih, khususnya di oleh warga Gantar ya. Ya, kasus ini ada di Gantar. Semoga bahagia selalu ya. Sekarang sudah bertemu lagi, dan juga terima kasih juga untuk pemerintah yang telah gerak cepat nih. Ya, baik rekan Prima. Sambil menunggu nih untuk rekan Prima yang ingin bergabung ya, kita lihat dulu yang ada di TikTok kita ya. Di TikTok di ya, di Prima 95,8 Indramayu ya. Silakan untuk rekan Prima yang ingin bergabung juga nih melalui TikTok ya. Ada Mbak Putri. Waduh, Mbak Putri ya sedang nyimak juga nih. Ada Gianti dan juga Kang Arya. Kang Arya juga gabung. Waduh, ayo menekab. Ada Kang Atok Garai dan juga Sayangku. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka. Ngopi sang. Ngopinya di Cirebon. Semangat lanjut.
0: Semangat.
1: Gimana ya. Pak RT sehat?
0: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Penting sehat Pak RT.
0: Betul. Penting mangan penting juga enggak mangan?
1: Penting sehat pokoknya mah. Bagian dilawi apa gak orang sehat mau enak Pak RT.
0: Iya, benar.
1: Walaupun kerja berat tapi lamun sehat enak baik Pak RT, enjoy malah.
0: Baik ya.
1: Iyalah, enak.
0: Ibu Sukina tidur.
1: Tapi lamun sakit lah boro-boro kan kerja. Duduk kada gak terbatalah.
0: Ibu Sukina
1: tidur salah, duduk salah.
0: Turunnya jadinya tidurnya jam berapa Ibu Sukina?
1: Ibu Sukina? Lah, bakat tas isa kam. Tidur. Tidur, nanti jam 1 bangun.
0: Oh iya. Jadi jam gitu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Oh, 6 jam ya.
1: Nah, itu kan ukurannya kan?
0: Iya.
1: Ya iyalah, begitu. Makanya setar terus ya. Ada ukurannya tidur gak? Kalau kebanyakan gak bagus Pak RT.
0: Iya.
1: Kurang gak bagus.
0: Update begitu. Harga dong. Bu Sukina update harga dong untuk harga-harga seperti yang banyak dibeli tuh apa tuh? Ada kenaikan apa enggak? Bawang.
1: Itu tuh bawang merah tuh lagi naik tuh.
0: Bawang merah lagi naik.
1: Bawang merah naik banget Pak RT. Sampai 47.000. Satu kilo.
0: Anggar seberapa tidak?
1: Ya anggar seberapa? 10.000. 13.
0: Wah, udah cukup lumayan itu ya.
1: Ya iyalah. Cukup lumayan bawang merah lagi ngelonjak. Air telur mah turun telur mah.
0: Kalau yang beli itu minimal berapa? 5.000 masih
1: Orang sini aja 5 ya ada yang 5.000, Pak RT ada yang 3.000. Bagaimana aja dah 2.000 juga dikasih, kasihan Pak RT. Kita orang jualan seperti Pak RT, orangnya mau lagu apa diputerin begitu.
0: Iya.
1: Iya. Iyalah, misalnya kita bu ini PRT dicariin, diputerin kayak gitu sama.
0: Sama.
1: Kita juga misalnya beli seprapat, tak kasih seprapat, kita 2.000, 3.000, ya dikasih aja Pak RT.
0: Oh, iya.
1: Bisa dibagi-bagi di sendiri lah. Begitu yeah. Kasihan Pak RT orang kecil mah, duitnya sedikit dibagi-bagi.
0: 2.000 nanti bisa dihitung ya, paling 4 gitu ya, satunya 500.
1: Ya
0: begitulah pokoknya ya. Berarti untuk sekali masak bisa ya.
1: Makanya Ibu Sukina kalau siang tuh bungkusin ketumbar yang jual 1.000, kemiri ada yang jual 1.000, 2.000, ada yang 5.000 gitu. Kudu rajin Pak RT.
0: Iya.
1: Enggak rajin mah kudu di pasar atuh kudunya gede aja. Ngomong-ngomong putar lagu dong.
0: Ayo.
1: Nanti banyak orang lagi nih lagi kosong.
0: Iya. Ayo.
1: Nah, gua apa ya, ya enak ya.
0: Lagu.
1: Apa karena SMS ada enggak?
0: Yang SMS. Bisa enggak? Kalau
1: nah, apa? SMS tuh. Ada tuh.
0: Video call sih Kia, anaknya.
1: Hah?
0: Video call.
1: Kita suka pedok miring dikit. Ya udah kalau enggak ada mah itu aja lah. Apa gunung jarang goyang aja dah ya jangan puyeng Pak RT nya ya. Tadi bedanya kayak Bu Sukina 2.000 dikasih 3.000 dikasih sekarang
0: nanti kalau ada tadi apa jarang goyang ya kalau
1: jarang goyang aja dah ya
0: tapi nanti dicarikan dulu juga nih
1: SMS nggak ada mah.
0: Oke siap
1: salam ya.
0: Boleh
1: ini kasihan nih nungguin nyengir aja orangnya. Nang Rasim tabu gelasnya itu nggak tabu gelas loh. Bangun Bono. Ayo bagian semangat kerja semangat cari rezeki. Pak Wanta semangat kerja semangat cari rezeki Pak Wanta. Ibu suku mau masuk aja ketinggalan baik gak ketinggalan Pak Wanta oleh ini lawang baik ngadem lihat dodok nyupir Pak Wanta. Harus nyupir jadi nyupir lah engkau di kasar jalan anggok enggak capur bapak Salim Angi Beng bapak Lebe Ibu Billy Mama Aldin Mimi Epi Mama Rasmina Mama yang sempat Mama Rati Mama Rasmina Mimi Rasmina ke Isa kira saya enggak ya anak nonggonya kemudian Isa Mama Indah, suaranya merdu ya Mama Indah ya karaokean ya. Aduh, pinter pokoknya mah. Enakan Mama Indah. Dari Senggol Ibu Tuti, Mama Paujan, Mama Odang, Bunda Mary, Kang Salman, Kang Rian, Kang Uyut. Enggak usah Mama nih, ngadu aku. Udah semuanya
0: udah,
1: aja ya.
0: Udah semuanya ya.
1: Sing dulu kau sebut, maaf bae.
0: Dibungkus bae ya. Ayo.
1: Kok dipahit? Di atas meja.
0: Artinya
1: orang, bisa kena pamit. Sedang ada orang belanja. Sibuk. Salahnya Pak RT, saya selalu ya Pak RT.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Oke deh ya. Terima kasih untuk Ibu Sukina ya. Ya terpecahkan deh kira ini Ibu Sukina nggak pernah tidur. Ternyata tidur juga ya Ibu Sukina ya nggak ngalong ya. Iya jadi jam. Oh iya setelah Isa tuh ternyata Ibu Sukina ya jam 2 langsung gercep lagi ya menggawe lagi ya. Oke kita bacakan nih ada Kak Putri di mana nih Kak Putri jam berapa nih dari Z ya. Lalu ada siapa lagi? Dari Teteh Soleha dan juga Pak De Makdor Kopi Say. Salam buat semuanya aja Pak RT ya. Terima kasih Teteh Soleha dan juga Z ya yang sedang mencari-cari nih Mbak Putri kemana ini Mbak Putri ya. Ya dan di WhatsApp kita bacakan juga nih ada Samina. Samina Mina waka waka Ya, Samina selamat pagi Pak RT. Ngopi say, kopinya diserubut. Semangatnya lanjut. Semangat Pak RT. dan juga salam untuk semuanya, sehat selalu katanya ya. Ya, kemudian ada ngopi say, kopinya diseruput oh Mom Ara ya tadi ya. Ayo yang ada di TikTok juga boleh ya untuk request lagu, ataupun yang ada di rekan Prima semuanya ya yang ingin request lagu ya. Ya, kita akan kembali lagi nih rekan Prima setelah yang satu ini. Tetap di ngopi say, kopi edisi seruput, semangatnya lanjut.

0: Ya, ketemu juga nih SMS-nya ya. Udah gak ada paket SMS-nya soalnya nih ya. Tapi asik juga nih lagunya ya. Yang SMS siapa ini yang wis anak SMS ya. Oke, itu tadi lagu yang direquest oleh Ibu Sukinah ya. Iya, mesing apa request lagu SMS. Pokoknya berapa aja diterima ya, request lagu apa aja. Iya, selagi anak gitu, kalau ada gitu. Nah, tadi ada ya untuk lagunya. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga nih. Ya, ada WhatsApp nih. WhatsAppnya ini dari siapa nih? Mama apa? Mama Billy atau Mama siapa? Ya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Pak RT sehat selalu semuanya. Merdeka, semangat. Oke, terima kasih. Ya, dan juga nih rekan Prima, apakah sudah ada rencana nih? Kalau tiap hari menjalankan aktivitas sehari-hari memang menjadi kewajiban ya. Iya, tapi harus ada ininya juga nih, sekali-kali ya ada apa nih, hal-hal yang baru mungkin ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Kalau siapa?
1: Dengan Teh Isa.
0: Oh.

0: Isa. Kirain siapa?
1: Sehat Pak RT.
0: Sehat walafiat ya Isa.
1: Iya. Syukur hari sehat.
0: Benar.
1: Ibu Suki nang wis manjing munyi.
0: Wis manjing mau ya. Iya, sambil sibuk-sibuk ya.
1: Iya, sambil sibuk-sibuk.
0: Sing dikareti apa? Bawang merah ya, bawang
1: iya.
0: Putih ya. Saking sibuknya jangan sampai ini ya salah ngaretin gitu ya. Soalnya sambil ya sambil suruh milih-milih itu.
1: Salah ngaretin apa Pak?
0: Iya lagi yang suruh apa yang ngaretin itu kan kadang-kadang malah yang beli. Udah bungkus dewek mengkonon.
1: Lagunya apa RT?
0: Ayo.
1: Dinding pemisah.
0: Dinding permisah.
1: Dinding pemisah.
0: Nah, ya. Uut ya. Uut Permatasari ini ada di sini.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Salamnya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Buat Ibu Sukinah, Bu. Menunjang sibuk, Bu.
0: Iya.
1: Menunjang. Saya cuma bisa jundakom dengan nining peturon. Bisa lagi dakom nih peturan pejang mah maturi radio.
0: Iya sibuk
1: radio
0: ya pada sibuk ya berarti ya.
1: Iya.
0: Iya
1: mau masih sibuk tapi kita sibuk dakom.
0: Iya.
1: Buat nama Ina mah lagi apa mah. Buat nama Odang mah. Buat mama Pak Ujan.
0: Mama Pak Ujan.
1: Buat mama Billy. Mama Ratihnya juga. Mimi Eti Mi lagi goreng kacang gemi. Goreng kacangnya dulu. Beli Pene Mi goreng kacangnya.
0: Ayo.
1: Buat Mr. Bono. Buat mama Aldin sayang. Buat Pak Salim sayang lagi sekolahnya Pak.
0: Nah, Pak Salimnya sekolah.
1: Lagi sekolah punya menemah. Iya.
0: Lagi nyanyi-nyanyi ya Pak Salim.
1: Iya sekolah, lagi sekolah tuh. Balonku ada lima.
0: Gedung.
1: Biasanya kalau sekolah anak-anak kayak gitu.
0: Tapi jangan prosotan ya, mampet mengko ya.
1: Iya. Buat Mimi Ratminah saya. Mama Ratminahnya juga. Buat Kak Pur. Buat Mama Haja Supriyatin. Buat Ayah Pamungkas. Buat Buat Kang Ibeng Kang.
0: Kang Ibeng.
1: Iya buat Kang Egesnya juga. Yang ada di Negra. Iya buat Ayah Pani. Iya. Buat Bunda Dunia Sari. Buat Bunda Mary. Wilujeng Wayah Gio. Buat semuanya aja Pak RT.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Pak RT. Mantin tugas.
0: Oke. Terima kasih.
1: Iya, ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Iya. Terima kasih untuk Teh Isa. Teh Isa di hari Kamis ini ya, makin hari Kamis. Hari Selasa ya rekan prima. Waduh nih, padahal enggak libur ya. Iya, terima kasih untuk Ibu Sukina, Ibu Sukina Teh Isa ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka. Ngopi-ngopi say.
0: Ngopi say.
2: Kopi ini diseruput semangatnya lanjut.
0: Kopi ya diseruput semangatnya tetap lanjut ya, Kang Ibeng.
2: Dilanjut Pak RT.
0: Dilanjut ki, Kang Ibeng.
2: Sehat Pak RT.
0: Sehat walafiat Kang Ibeng. Waduh, Kang Ibeng mah nggak pernah sakit ya Kang Ibeng ya, sehat terus ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berkat apa Kang Ibeng?
2: Berkat Berkat apa?
0: Apa mangan berkat, berkat ya?
2: Tanginan,
0: iya. Mangan berkat jadi sehat ya.
2: Iya. Gerabak baik sih Pak RT.
0: Gerabak baik sih ya.
2: Iya. Jadi mangannya sega pekir.
0: Waduh, mantep.
2: Sega petok orang mikir.
0: Iya, iya benar-benar. Iya, semoga lancar terus ya, Kang Ibeng. Ada info apa, Kang Ibeng?
2: Info ya biasa, Pak RT. Dinginnya memulai tandur.
0: Mulai.
2: Wis pada mulai sore ya, iya.
0: Oke, okay,
2: Cipedang.
0: Wis mulai tandur di wilayah Cipedang ya.
2: Wis berada peragatan tandur wayang Korea.
0: Oke. Okay. Ya pasti ini ya.
2: Tadi mau ngelokna Pak Ibu Sukina nyengir baik Pak RT karena belan ki gawe lahan.
0: Oh. Yeah. Iya iya iya. Nyengir kenapa? Arep njaluk SMS.
2: Mau.
0: Kayak mutan
2: ngaretine salah. Heeh. Wong ngaretine wong sing tukune di karet.
0: Nah. Aja salah ngareti ya. Pokoknya
2: iya.
0: Soalnya sambil sibuk, sambil nelpon tuh. Waduh, gak bisa diem pokoknya Bu Sukina tuh ya. Orang bisa menang Bu ya. Sukina. Oh,
2: supirnya hebat.
0: Hebat ya.
2: Supirnya.
0: Waduh, semangat ya. Ngebut langsung ya supirnya.
2: Ngebut juga. Wih, sana penuh masih ngandengnya labas.
0: Iya.
2: Request lagi, Pak.
0: Ayo.
2: Yang.
0: Yang.
2: Yang
0: rambutnya dawa ya.
2: Tanggo, yang rambutnya panjang.
0: Iya, betul sekali.
2: Tanggo Ibu Sukina karo Teh Isa tadi ya. Buat Mimi Ratmina yang punya wajah baru.
0: Waduh, Mimi Ratmina wajah baru dong.
2: Wajah baru. Salon sih.
0: Waduh, iya ya.
2: Salon Mama Indah sih.
0: Oh, pasti langsung ya.
2: Oh,
0: langsung pangling.
2: Terus no, kalau nang ras tim ini, nang ras tim ini, romancing ini. Lagi kain kono di patang dina kang.
0: Siapa go?
2: Pak RT yang grabeg nih suka tani gurine nang ras tim.
0: Oh, uli patang dina ya?
2: Iya nih kono.
0: Duh, mantep ya.
2: Nih kaji landung, sawai kaji landung.
0: Jaluk diampiri ko nang ras tim.
2: Sibuk dari orang bisa mampir.
0: Sibuk ya. Apa Arab di Neymarang kok ya. Aduh.
2: Tanggo mil. Salam kanggo. Mang Wanta sing wane rata aja. Nok bintang unyu-unyu.
0: Oke.
2: Okay. Mr. Gunung.
0: Mr. Gunung.
2: Capur. Ibu Puti. Mama Aldin.
0: Mama Aldin.
2: Terus Bapak Salim. Ajalah.
0: Ya.
2: Ya, ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Yuk, terima kasih untuk Kang Ibeng. Sehat selalu ya Kang Ibeng dan juga Teh Isa. Semoga selalu diberikan keberkahan dan juga bahagia selalu ya. Untuk penyemangat pagi ini nih, dinding pemisah untuk Teh Isa spesiale sing dinakian ya, agi sibuk-sibuk. Aduh, iya sibuknya macam-macam lah pokoknya ya. Pokoknya nikmatin aja nih pagi ini ya, yang sedang sibuk ataupun sedang menikmati pagi ini ya, sambil dengerin Ngopi Say biar tambah asik. Selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: ト
1: アルバント
2: iya, ultra flu blister ya, flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar enggak bingung. Ya, bukti nyata kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu cepat hilang. Minum ultra flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra flu produksi PT Hanson Pharma. Ya itu dia rekan, terima kalau sedang ada gejala-gejala flu langsung aja deh. Ya ikuti dengan tadi langkah-langkah tadi, pasti rekan prima langsung kembali lagi sehat ya. Oke, yang bertanya nih untuk Mbak Putri Ayu. Ya nanti nih ada nih di jam 11 ya, di acara Fans Tura Nengke Neki dan juga Berdendang nih rekan prima. Ya untuk yang tadi ya menanyakan nih, mana nih Mbak Putri, ya nanti nih jam 11 pokoknya pantengin aja ya rekan prima. Terima kasih Kang Wanta juga yang baru bergabung, ngendi baikku Kang Wanta ya. Ya dan juga Mbak Ruben ya, Mbak Ruben juga yang sudah bergabung juga ya rekan prima. Ya silakan untuk rekan prima yang ingin bergabung juga nih melalui line telepon kita ya di 0853 2189 9582. Ya Bunda Mary nih, terima kasih untuk ucapannya ya. Ngopi say, kopi edit seruput, semangat ya, lanjut. Ya ya rekan prima nih, ada kondisi yang dari pemerintah ya tentang rupiah nih. Rupiah memang selalu ada tren nih, terus menerus turun gitu ya rekan prima. Ya untuk hari ini rekan prima, untuk rupiahnya ya di hari ini ternyata ya untuk level rupiah ini ada di 16.000 berapa nih? Kemarin 16.600 ya. Ya 16.648 ya per dolar Amerika Serikat. Ya, dan ini untuk nilai rupiah tersebut ya, pemerintah memberikan pernyataan ya bahwa tidak perlu khawatir nih rekan prima ya. Karena untuk rupiah sendiri ya, pemerintah memiliki keyakinan ya bahwa bisa untuk diatasi ya rekan prima. Meskipun nih untuk pemerintah Prabowo Subianto sendiri ya, untuk Prabowo Subianto ini memanggil dari Menteri Keuangan yaitu Purbaya dan juga petinggi BI ya, Bank Indonesia ini, untuk bertemu nih di kepada Prabowo Subianto ya, hadir ya. Ya dan juga untuk kehadiran tersebut ya di Istana Presiden pada hari Senin 18 Mei 2026. Ya kemarin ya berarti ya rekan prima. Ya dan Purbaya juga mengatakan bahwa tidak ada kekhawatiran ya untuk rupiah tersebut ya. Dan memang rupiah ini makin tinggi ya rekan prima, di angka yang dari 17.600 bahkan ini berpotensi juga untuk melemah lagi ya ke angka 17.700 dolar Amerika Serikat ya. Dan memang nih saat dipanggil nih rekan prima, memang ini menunjukkan bahwa pemerintah memang perhatian nih terhadap kondisi ekonomi, namun juga memberikan pernyataan bahwa tidak perlu ada kepanikan ya, berharap kepada masyarakat agar tidak panik ya. Walaupun memang mungkin ya di pedesaan-pedesaan gitu ya, apalagi yang biasa berputar nih tentang dolar ya, mungkin ada yang mengirimkan gitu ya, mengirimkan gajinya gitu ya dari luar negeri ya, ya pasti kan berbeda juga ya kalau sudah sampai di daerah tersebut ya. Waduh, ini mungkin ya Sekar Prima sudah saatnya nih untuk adanya momentum untuk bagaimana di dalam negeri sendiri ya tercipta untuk lapangan pekerjaan ya, tercipta untuk kemandirian ya, sehingga kita bisa menguatkan lagi nih dari segi pangan ya, sehingga bila ketahanan pangan di Indonesia ini bisa terpenuhi kuat ya, jadi tidak bergantung lagi kepada dolar ya. Ya, dengan itulah ya Indonesia akan bisa berubah ya. Namun kalau sekarang seperti harga kedelai juga dari dolar dari Amerika, iya pastinya ada pengaruh ya untuk para UMKM terutama ya. Sehingga harga tempe ya kita tahu sendiri sudah naik nih. Ya, pokoknya nih imbas perang juga ya mungkin ya, jadinya apa-apa serba mahal. Ya, semoga pemerintah nih mampu untuk membuat kondisi ekonomi kita lebih baik lagi ya. Sehingga UMKM ataupun harga-harga minyak ya ini dapat kembali lagi normal, dan terutama untuk harga-harga sembako ya yang memang selalu dikonsumsi oleh masyarakat ini bisa mudah untuk didapatkan ya, tidak langka dan juga dapat terjangkau. Itu menjadi doa kita semua ya Rekan Prima. Ya baik Rekan Prima, untuk menghibur lagi nih ya untuk di pagi ini, kita langsung aja kita dengarkan lagu yang berikut ini, Terpesona.

0: Ngopi Say, Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya baik rekan, prima semuanya nih. Waduh ya, ya udah mulai, mungkin udah mulai semangat lagi ya. Udah mulai gerah mungkin ya. Iya, ditemani dengan lagu yang asik tuh tadi ya. Memang lagi cantik ya, rekan prima nih. Lagi apa nih hari ini? Apakah lagi cantik juga ini? Assalamualaikum Merdeka.
1: Lagi salam untuk Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya.
1: Iya, oke.
0: Oke ya. Jadi Wono,
1: Iya.
0: Iya. Ini mantul-mantul. Mantap betul.
1: Iya, mantul betul.
0: Suara nih. Iya iya, ehone kegedean ya, diputar di min, ayo. Nah ini sudah nih agak mendingan.
1: Agak mendingan ya.
0: Apa kabar Dedi Bono?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Sudah ngopi?
1: Lalu ngopi. Ngopi udah. Sudah habis.
0: Habis ya, bubur bubur.
1: Bubur,
0: bubur,
1: sabu, sabu, sarapan bubur,
0: sabu, sarapan
1: sabu,
0: bubur,
1: sabu, sarapan bubur, iya, sabu, sabu, sarapan bubur,
0: sabu ya,
1: sabu, sabu, sabu, sabu, ada juga soto tadi udah,
0: oh soto,
1: soto ayam iya, ya,
0: benar-benar ya,
1: soto ayam ya, terima soto ayam dulu, baru ngopi.
0: Soto ayam baru ngopi.
1: Soto ayam ya, soto ayam udah habis baru ngopi. Soto ayam dari pagi-pagi.
0: Iya, oke deh.
1: Iya.
0: Ada informasi?
1: Informasi. Informasi apa ya?
0: Informasi apa?
1: Informasi cuaca panas sudah.
0: Udah panas ya?
1: Cuaca udah mulai keluar panas sudah, aduh gerah dan lekat ini. Iya, udah mulai panas ini ya.
0: Iya, jadi
1: kendaraan lancar. Ya, kendaraan lancar juga. Agak siang lancar.
0: Oh, lancar semua ya.
1: Iya.
0: Nah, oke deh.
1: Oke. Okay.
0: Ya, betul ya, Dedi Bono ya.
1: Iya, betul.
0: Betul sekali.
1: Betul. Iya, sekali betul, betul sekali. Iya, sekali iya. Betul, betul sekali.
0: Iya, oke okay, Dedi Bono, silakan.
1: Oke.
0: Okay. Arab lagu ya.
1: Lagu apa ya?
0: Ada ini. Broken 1000 mau?
1: Yang itu yang bikin ini ya, yang bikin orang hamil melahirkan itu ya lagu.
0: Kok bisa itu? Oh, itu iya, sound horek. Itu oh, sound horek.
1: Oh beda.
0: Sound horek itu yang bikin
1: iya,
0: orang lahir melahirkan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Senang rasi bisa terbang itu.
0: Kena sound horek ya?
1: Iya. Kena sound horek. Senang rasi bisa terbang itu. Senang rasi.
0: Ini kalau yang ini. Pecah seribu.
1: Pecah seribu.
0: Pecah seribu bahasa.
1: Lumayan enak juga.
0: Nah, iya makanya itu.
1: Iya.
0: Pecah.
1: Boleh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Yang remix ya, yang remix ya.
0: Iya dong.
1: Pecah seribunya yang remix.
0: Oke.
1: Oke. Boleh, boleh.
0: Bagus ya.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Bos apa lagu e?
1: Lagu buat nalakin.
0: Supirnya,
1: mana
0: supirnya? Wis dari supir.
1: Oh, supir dia.
0: Supir.
1: Oh, iya. Bapak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Mama Indah.
0: Mama iya. Indah.
1: Pada waktunya.
0: Betul.
1: Satu lagi ya.
0: Betul lagi.
1: Ratmina.
0: Iya betul.
1: Iya. Yang Yunyu. Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Yang rumah mewah, mewah sawah.
0: Mewah.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Ipar pegadit ipar, naya.
0: Iya. Ehone kepecet maning. Ehone kepecet maning.
1: Udah dikecilin
0: banget. Waduh.
1: Oh, iya paling ya.
0: Ehone ku aja dipecet ehone. Nah, ini udah mendingan.
1: Ini udah mendingan nih ehone ini. Suaranya kayak apa ya?
0: Wah.
1: Tuh, ini mendingan.
0: Mau nganggo efek ya. Oh, ini udah hilang ya. Udah bagus. Udah
1: kepepet tadi ya.
0: Iya, anggo epek.
1: Udah kepepet gitu. Iya, Ma Aldin, Norini. Bututi. Eva Mungkas. Pemili Bapak Ujang. Mama Odang. Amrati. Sama lagi Angrian. camping-camping dapur. Lebih.
0: Oke.
1: Mantap, udah masuk. Gua rata.
0: Oh, dulu anane nang TikTok.
1: Nang TikTok ya, masuk.
0: Iya, betul.
1: TikTok. Dia enggak bisa enggak masuk ke telepon dia.
0: Oh, iya betul.
1: TikTok toktik ya. TikTok toktik udah balik ya. Iya.
0: Iya. TikTok toktik ya, benar.
1: Toktik itu udah balik ya.
0: Kitkot.
1: Iya. Tondol.
0: Iya.
1: Tondol. Lah sibuk pas rambut tondol.
0: Yuk.
1: Apa Najwa?
0: Spesial le.
1: Menit gua kisut. Betulnya berjalan.
0: Oke, okay, benar.
1: Iya.
0: Iya. Okay.
1: Betul ya.
0: Betul ya.
1: Tebak-tebakan, tebak-tebakan.
0: Apa tebak-tebakan? Anak.
1: Apa sih?
0: Boleh, boleh tebak-tebakan.
1: Oh, boleh, boleh ya. Apa bedanya Siti sama Soto?
0: Siti kalau Soto, waduh.
1: Iya.
0: Itu mau berkaitan dengan warna, tapi kayaknya kita harus muterin lagu dulu ya, pecah seribunya nih kayaknya. Iya. Soalnya wis warna ini tebak-tebakan. Iya. Sudah ya. Oke, terima kasih ya.
1: Iya. Dari
0: Bondo. Ya, ehonnya jangan kepencet maning. Oke. Ajak-ajak pencet.
1: Iya. Kepencet sendiri di
0: hadir. Oke.
1: Oke.
0: Oke. Oke, siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Itu dia dari Dedi Bono ya. Kepencet baik ku ya ehonnya ya. Jadi Dedi Ehong kok dicelukin ya. Iya, terima kasih ya Dedi Bono. Tadi sudah enakan ya. Diawali dengan soto tuh dia ya. Jadi kegemaran Dedi Bono nih. Mungkin sekali-kali Dedi Bono bisa ini ya, di courting mungkin ya untuk sotonya ya. Bisa enggak tuh ya? Jadi pelanggan tetap gitu ya. Jadi ya di courting. Assalamualaikum Merdeka.
2: 3 atau 5 untuk
0: Merdeka. Nah, loh. Ya, kenapa bisa begitu? Iya, sudah diangkat ini ya. Boleh dicoba lagi untuk yang barusan nyangkut gitu ya. Oh. Ya, silakan untuk rekan Prima yang ingin WhatsApp. Oh, iya nih dari Mama Indah, harap lagu weku. Aku tak biasa dong Pak RT. Salam buat semuanya. Terima kasih. Masih sibuk. Oke, masih sibuk ya. Oke, kita akan carikan ya untuk lagunya nanti kalau memang ada ya. Assalamualaikum Merdeka. Bila. Halo. Ya. Ya sabar, ini ujian. Sudah dua kali ya untuk yang tadi mencoba masuk ya. Ya, boleh dicoba lagi nih karena sudah diamankan ya. Iya, silakan untuk rekan Prima. Ya, tadi tebak-tebakannya, waduh, oh iya, tebak-tebakan warna ternyata tadi ya. Ya, silakan untuk rekan Prima. Assalamualaikum Merdeka.
3: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Iya.
3: Kopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Alhamdulillah masuk Pak RT.
0: Oke.
3: Iya.
0: Apa kabar Ibu Tuti?
3: Alhamdulillah sehat Pak RT. Tadi supirnya siapa Pak RT?
0: Ada.
3: Bu Sukina ya.
0: Ibu Sukina.
3: Iya. Nang Rasti belum masuk kayak ya tumben teman.
0: Oh temen. Iya dorong mungkin lagi cari gelasnya karena kalau nggak ada gelasnya nggak bisa masuk. Teng teng.
3: Kudu karo gelas bae ya
0: karo gelas
3: ya iya. Nang Rasti iya. Mau minta diputerin lagu Pak RT.
0: Oke.
3: Kun Bela Tiara Bela Gurung ya?
0: Durung.
3: Iya.
0: Tiara dulu.
3: Iya, salam-salamnya Pak RT ya.
0: Boleh.
3: Buat Ibu Sukina.

0: Mm-hmm. Buat Mama Paucan, Mom Ara, Mama Titan, buat Angrian, buat Mama Nenen, buat Miss Amina, mm-hmm. terus buat Mama Soleha, buat Mama Dina, buat Mr. Bono, buat Cak Pur, mm-hmm. buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, buat Tang Ibeng, buat Mimi Haji Supriyatin, mm-hmm. buat Nok Bintang Unyu-Unyu, buat Mama Aam, mm-hmm. terus buat Mama Nani, buat Teh Isa, sehat-sehat selalu Teh Isa, Mama Odang, buat Asep Roland, terus buat Kang Wanta, spesialnya aja buat Pak RT.
1: Oke,
0: sehat-sehat selalu ya Pak RT.
1: Oke, sama-sama Bu Tuti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Ya, terima kasih untuk Ibu Tuti yang ada di TikTok ya. Ada Ramli LCMA. Assalamualaikum RT. Hostnya nih, minta lagunya dong Pak RT. Dengarlah Haja Kaya Pak. Kabarnya nih. Waduh. Oh, ikut dengar aja. Ya kirain mau request lagunya ikut dengar Haja Kaya apa ini. Oke deh, terima kasih ya untuk Ramli LCMA nih. Kita dengerin dulu untuk lagunya nih, Pecah Seribu. Selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ay, ngopi say, kuon mau sing di requestakan karo Bu Tuti ya, sama juga dengan Mama Indah yang lagi sibuk-sibuk ya untuk apa nih? Waduh ya, sambil kegerahan. Waduh, ini memang pasti masuk surga deh pokoknya. Iya benar ya. Yang penting kerjanya semangat ya, lalu juga ya, kalau bukan ibu-ibu nih, siapa lagi nih yang mengerjakan semuanya ya. Waduh, semuanya sibuk ya, tiap hari sibuk, ini nggak ada liburnya. Waduh ya, kerjaannya numpuk nih ya rekam cuma. Ya jangan lupa untuk ya nanti apa, bikin yang enak-enak gitu ya. Bikin teh manis dulu ya, nantinya kalau sudah selesai. Ya, ataupun bikin kopi atau bikin yang seger-seger. Biar terobati nih untuk capeknya ya. Ya, rekan Prima masih di acara kita nih, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Meskipun cuacanya memang mungkin sudah mulai panas nih. Ya, kita juga langsung ya harus tetap bersemangat ya. Dan juga ada salam nih untuk dari Ramli LCMA. Salam untuk semuanya yang gabung di TikTok dan juga yang sudah gabung juga melalui WhatsApp dan telepon nih. Dari Ramli LCMA nih yang setia nih langsung dengerin melalui TikTok ya rekan Prima. Dan juga rekan Prima nih, apakah ada informasi-informasi nih mengenai yang terjadi ya? Mungkin tadi ya sudah dikabarkan nih dari Ibu Sukinah nih, katanya nih untuk harga bawang merah nih katanya sedang tinggi nih Pak RT ya. Tadi katanya untuk seperapat aja bisa 18.000 nih, ya, apa 13.000 untuk bawang merah ya. Sekilonya bisa 43.000 ya. Wah, ini juga cukup mahal sekali ya, bahkan mungkin hampir sama dengan harga cabai juga ya. Iya. Iya. Aduh, ini berarti ya rekan Prima harus bisa mengatur nih keuangan ya, harus pintar-pintar lagi nih dari sekarang ya rekan Prima. Jangan lupa untuk menabung juga ya. Jangan lupa untuk menghitung nih per bulannya, dibagi lagi ya. Kalau kata apa, Mimi Radminah tuh ya, kacida biasanya. Kacida resiko sapowe ukur sarebu. Nah, kacida resiko urusan ku dapur sapowe ukur sarebu. Waduh, udah gak zaman lagi untuk 1.000. Tapi diterima aja kalau Ibu Sukina ya. 2.000 ayo, yang penting bisa masak di hari itu ya. Biar gak bantu juga nih, biar gak apa ya namanya, gak bikin susah lah pokoknya ya. Oke rekan Prima, kita akan putarkan dulu ya sebuah lagu nih. Mungkin ini juga jadi lagu yang asik banget ya untuk kita semua nih, mencari alasan ya. Ya, selamat mendengarkan untuk rekan Prima semuanya, dan kita akan kembali lagi ya. Jangan kemana, tetap ada di Ngopi Say, kopi yang diseruput, semangatnya lanjut.

0: Kedatangan tamu lagi nih yang sedang merantau ya. Ada Mama Agus, Mama Agus Wong Cirebon yang sekarang ana ning Singapura ya. Waduh. Terima kasih Mama Agus yang sudah mampir ya di Prima FM di dari Wong Cirebon di Gunung Jati ya. Ya ana penelpon kisah apa ki? Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam. Kurang parek. Ya ya, aduh ya, aduh temanku ya.
1: Kurang parek.
0: Iya, kurang parek.
1: Kurang parek. Ngopi.
0: Ngopi
1: semangat jalan.
0: Semangatnya lanjut. Waduh.
1: Gelasnya tadi langkah suaranya.
0: Iya. Jadi ini langkah suaranya ya. Nala Sim. Kok jadi kayak Deddy Bono kok kalah kalau Deddy Bono biasanya Deddy Bono sing terakhir.
1: Anak ya, oh,
0: gentenan ya, dadi ya. Ya. Coba diseruput dimin.
1: Seruput. Heeh.
0: Waduh. Sing penting nikmat ya.
1: Nikmat lah, Pak RT.
0: Tapi kita udah di penghujung jam nih, jadi oh, tidak bisa
1: berah.
0: Tidak bisa request ya.
1: Salamnya Kak Gote. Ini Kepina, Maman Setia.
0: Oke. Okay.
1: Terus ganggu Mimi Nuk Besi. Terus ganggu KBB. Ini peribasa.
0: Yuk.
1: Peribasanya Wisko Bela, utang ini.
0: Ya, oke, okay, siap.
1: Namanya penyiharian ya, Pak RT ya.
0: Yuk,
1: mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Merdeka.

Iya, terima kasih untuk rekan Prima yang telah bergabung ya, karena kita sudah di penghujung acara. Ada Dedi Bono, Teh Isa, Ibu Tuti dan supirnya Ibu Sukina, Kang Ibeng, dan juga yang sudah bergabung di WhatsApp nih ada Mama Indah, lalu ada siapa maningku ya, akeh banget. Iya, dan juga ada siapa lagi nih yang bergabung di WhatsApp ya? Oh, Mama Billy dan juga Samina, Mom Ara di Baplas ya, Bu Tuti juga ya. Terima kasih banyak, dan tadi sudah ada penelpon yang terakhir, ada sedang absen ya, absen dari Nang Rastim. Terima kasih juga yang sudah bergabung di TikTok ya. Ya, banyak banget nih, ada Teteh Soleha, lalu ada Sayangku, ada Mustaqim, ada Salim, ada Wigo, lalu ada Raden di Dimyati. Waduh, ada Dimyati. Lalu ada Dewa Anclong, ada Kang Wanta, Korek Api, Azdi Bagol, lalu ada Ramli LCMA, Mbahnya Ruben, ada Z, ada, lalu ada siapa lagi yang orang yang sedang di Singapura nih, ada Wong Tangkil Cirebon, Mamah Agus. Oke, terima kasih untuk rekan Prima semuanya ya. Itu juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, semoga rekan Prima bisa memaafkan ya apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati rekan Prima. Untuk para pahlawan pangan kita nih, para petani dan juga para nelayan yang sedang mengarungi lautan mungkin ya di hari ini, serta para perantau yang sedang berjuang mengadu nasib di manapun Anda berada, dan juga rekan Prima yang juga sedang mungkin ada di rumah menikmati pagi dan siang ini ya. Semoga tetesan keringat, jerih payah dan juga segala usaha, tiap jengkal langkah kaki kita di hari Selasa ini dan di semua hari ke depan selalu diawali dengan niatan yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar lelah kita berbuah menjadi berkah. Amin, amin ya robbal alamin ya. Oke, ST izin pamit undur diri ya rekan Prima semuanya. Tetap di Prima FM 95,8 radio nomor 1 Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, enggak?
2: Iya, benar banget, mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak. Tempat melepas lelah bagi para pengunjung. Tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama.

dengan hati yang tulus. Tanah Kandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Ajak kamu kenalan sama seseorang, bukan selegram, juga bukan influencer. Anak muda ini biasa dipanggil rival. Yuk kita dengarkan kisahnya yang berjudul Mimpi yang Tak Pernah Mogok. Rival adalah lulusan SMK Teknik Mesin. Tangannya kasar, bajunya penuh noda dan oli. Tapi siapa sangka, di balik tampangnya yang lusuh, dia punya mimpi yang lebih bersih dari mesin paling kinclong di bengkel. Sejak lulus, Rival langsung kerja di bengkel tempat dia PKL. Panas-panasan, kena asap knalpot, dan tangan yang selalu bau bensin. Tapi tiap malam dia belajar mandiri tentang teknik mesin dan segala hal yang belum pernah dia pelajari secara formal. Suatu hari, motor pelanggannya mogok di tengah jalan. Rival mendekat tanpa alat lengkap, tanpa bantuan juga, tapi dia berhasil membuat motor pelanggannya kembali berjalan. Di situ Rival sadar bahwa dia bisa lebih dari ini. Hanya belum dapat kesempatan saja. Dalam hati dia berkata,
1: aku pasti bisa kok jadi seorang teknisi yang handal.
0: Setahun Rival bekerja sambil nabung. Setiap gaji disisihkan sedikit demi sedikit. Mimpinya ditabung dalam bentuk receh. Teman-temannya beli HP baru, Rival justru beli buku. Tahun berikutnya, Rival daftar kuliah mandiri di Politeknik Negeri Bandung. Dan dia diterima. Hari pertama kuliah dia naik motor bekas yang mogok 3 kali sebelum sampai kampus. Tapi wajahnya gak pernah mogok untuk tersenyum. Di kelas dia bukan cuma ngerti teori, dia menghidupkan teori itu. Pernah ada tugas membuat sistem pendingin mesin, teman-temannya pusing. Rival nyantai dan berkata,
1: aku waktu kerja di bengkel pernah loh bikin ini dari barang bekas.
0: Dosen-dosen kagum. Rival bahkan diajak bikin alat praktek hemat energi. Kini dia juga aktif ikut lomba inovasi teknik. Akhirnya Rival berhasil menjadi seorang teknisi handal seperti impiannya. Kita gak bisa pilih dari keluarga mana kita lahir atau di mana kita dibesarkan. Tapi kita bisa pilih seperti apa masa depan kita.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Fans turah ning kene iki ning Prima FM. Bareng Putri Ayu sampai tekan jam 3 sore, lanjut berdendang berkaraoke di udara di Gebayu dari jam 15 sore sampai jam 16. Lagi tanggal piraku saiki. Ya, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Pada kaget gak nih, kok anak suaranya Putri Ayu ya ning dina Selasaku. Biasanya kan anak Tenimas ya, tapi Putri yang hadir hari ini untuk menggantikan Tenimasnya sedang ada tugas. Mudah-mudahan lancar tugasnya ya Tenimas. Dan tentunya masih di Radio Prima 95,8 FM How Release, radio nomor 1 ini kawasan Indramayu Barat. Oke, atine awan-awan kien, apaku panas apa adem? Soalnya panasnya pol nang luar rumah ya. Karena tadi pas berangkat gue panas sampai hitam nih bajunya. Oke, boleh ya yang mau gabung untuk teleponnya di 0853 2189 9582. Boleh banget, silahkan. Tapi Putri mau menyapa terlebih dahulu untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun dan juga Umi dan juga keluarga. Mudah-mudahan selalu sehat, paripurna, dikaruniakan kesehatan yang paripurna selalu, terus lancar segala urusannya. Terima kasih, matur suwun. Untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun dan juga keluarga yang selalu mendengarkan Radio Prima 958 FM How Regelis, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Aduh, rega-rega sayuran, rega endok piraku saiki ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Pak.
0: Merdeka, fans.
1: Prima FM.
0: Radio nomor 1 ya, Bu ya.
1: Nyupir maning. Nyupir. Ini ketinggalan, aduh, bae pegel dan nyupir derek bae lagi asuk mah.
0: Pegel nang iku ya, deket pintu masuk ya.
1: Semangat
0: sekabehane rekan Prima yuk.
1: Semangat ayo. Solid. Argonis Prima.
0: Ayo. Papat 6.
1: Iya, wong mama hari pada ngantuk ini.
0: Iya,
1: yang Putri
0: ngantuk.
1: Iya.
0: Bungkus apa ku, Ibu?
1: Lagi bungkus sih kemiri.
0: Kemiri.
1: Anak sing wadol sewu, anak sing wadol rong ewu,
0: anak sing rong ewu,
1: anak sing wadol lima ewu, anak sing lima ewu. Sing perapatan mas karuan, ya pun sing remakan sakit titik.
0: Rega kemiri melu munda kora.
1: Enggak lah, kemirima. Iku kok bawang merah yang muda kayak luar biasa.
0: Waduh.
1: Sampai 47.
0: Benar-benar.
1: Bakal sih bawang berbesnya 50. Lebih 55 kayaknya.
0: Bisa bikin nangis, yes. Bawang abang
1: luar biasa, bawang mah lagi naik.
0: Luar biasa nih.
1: Ya tengeknya naik titik.
0: Iya, soalnya kan Arab lebaran haji.
1: Iya, ajarannya kok kan lebaran ya.
0: Padang goleti nggak bumbu-bumbu daging. Arab masak daging, Ibu.
1: Iya, sebagian ya naik lah. Yang penting barangnya anak. Uangnya waras sehat. Jagatnya adem ayem. Aja pada rugal-rugal hitam. Kakak, si penting mawara sehat bisa tumpu, sehat selalu sudah konon baik. Bersyukur baik masih bisa belanja nih kene mah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi laju-laju, ngumpet-ngumpet tar papa, bagian murah masa gelemak.
0: Iya, Ibu, semangat teh.
1: Iya, Ibu pernah bukan pernah Putri Ayu Gunung Aceh lagi gambar gerakan Aceh Merdeka.
0: Itu ngelakuin
1: yang baik lagi masak deh. Gak kau sana tembakan Moni.
0: Dor ngumpet.
1: Iya, soalnya yang gelang wong dicukili kuku apa gila itu. Bukan masalah kita bisa gini kan. Saiki ngene sama bersyukur baik ini bagelarang asal bisa tukuk waras sehat. Akhir rezekine bisa tukuk
0: lah pokoknya mah. Amin. Aman. Amin aman.
1: Sing aman maning Kertanegara aman.
0: Nah, iya ku, sing duwe Kertanegara Pak Aman, Pak Kang Aman, apa Bapak Aman ku ya. Kang Aman.
1: Kita kuara takon yang putri ini biasanya siapa anu kan?
0: Siapa ku?
1: Siapakah sing penyiar itu banget yakin ya ding.
0: Dina Selasa. Gantiin Teni Mas.
1: Oh, gantiin Nimas. Ya, bagainya gitu yang mesti yang penting suara sehat, yang penting keluarga. Bagian yang apa gantiin Batur.
0: Iya.
1: Yang penting suara sehat.
0: Iya.
1: Apa? Lagunya apa ya? Enaknya kayak kena panas dan pangan-pangan.
0: Aduh.
1: Tapi dibujukin sama belum enggak begitu panas karena di depan ada pohon jambu, di samping-samping pohon mangga.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi enggak panas sih. Latare kurang panas-panas nemen ora anak yem-yem.
0: Anak wit-witane ya, ijo-ijo ya.
1: Soalnya lo menitegor eman-eman kuno kenang bakal panas kayak keneng ki. Putri ayo kenang pada kelebakan panas bakal manjing nyemper kita mah adem.
0: Sejuk
1: ember warung.
0: Apa ku ya tembangnya ya?
1: Tembangnya
0: lagune, lagune apa ku?
1: Kebegot tresna bae lah ya.
0: Kebegot tresna.
1: Ya wis kebegot tresna bae lah sing gampang bae ambil aja mumet ngulitane.
0: Iya.
1: Salam-salam ya.
0: Kanggo siapa Ibu?
1: Kanggo Nang Resi, majang ngantuk bae nang ayu nang naik nang. Ayo kenek.
0: Ayo nang. Ajak rodongan sarung baik.
1: Bono eho.
0: Bon no.
1: Nah itulah. Jadi bono eho. Terus enggak kuen. Siapa ku?
0: Siapa?
1: Aduh, mang wanta. Milih nang milih direk tok. Anak belanja.
0: Sok milih sing akeh ya.
1: Iya hacking akeh. Enggak capur, Mamalim, Bapak Be, Bu Billy, Mamaldin.
0: Nggih.
1: Terus Angi Beng, ayo naik Angi Beng, naik maning.
0: Nggih.
1: Semangat
0: ya. Semangat.
1: Enggak, Billy, Mamaldin, Mama Ratna, Mimi Ratna, Mimi Epi. Mama Indah. Mama Indah dibesukin sama Tuturu. Wis manding maning, angkat nyupir maning nyupir.
0: Iya iya.
1: Nyupir maning. Ayo naik.
0: Bawa kemah ya tenang.
1: Prima Argolis.
0: Ayo 46. Masih kosong.
1: Terus enggak Ibu Tuti. Sama Pak Ujan, Bunda Mary, nang Kang Rian, Kang Salman.
0: Nggih.
1: Anggo Uyun, anggo sok ngiben nang anyar kuno. Enggak kuat.
0: Tuku apa?
1: Agi milih ada teman. Mana ngomong bre? Ngomong ya we celai ya.
0: Yo, siapa ku?
1: Ini ya dak kon wi bae. Asap lalan. Terus engko sinung sumur adem siapa kana?
0: Ayah pamungkas.
1: Ayah pamungkas. Engko siapa meni maeng waeng? Lagi waeng. Engko Kasmira. Aduh, siapa maning ya? Aduh, kuwon ku Bunda Mary.
0: Nggih.
1: Bunda Yuniasari.
0: Nggih.
1: Nak bintang unyu-unyu. Enggak, sing de organ. Kang Rojaya, sing anan ning terminal lawas sing de organ. Ya udah ya, wong nemu ganjane ning ngendeleng. Ngomong ora gelem.
0: Ucapane Ibu.
1: Kopi pahit di atas meja. Ibu
0: Tuti
1: nak pamit karena ada orang belanja.
0: Iya Ibu.
1: Salam enggak Putri Ayu sehat selalu.
0: Amin ya, Allah.
1: Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi ya jadinya ya Ibu. Ibu Sukina. Soale anak sing belanja jerene mah ya. belanjane. Ayo milih jerene mah milih sampai pirang kresek ku belanjane. Awan-awane si anak sing belanja. Pokoknya saking esuk sampai awan sampai wengi Ibu Sukinah mah ya dagang. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya habis, uangnya kumpul ya Bu ya. Ekit yang selalu bahagia dan ceria untuk saat ini. Ana sapaku. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
0: Merdeka, Venstura. Venstura.
2: Teh Putri. Ning prima
0: FM. Teisa sehat. Alhamdulillah.
2: Ketemu maning,
0: ngitungi dina, ngitungi wulan ketemu maning ya. Kangen pokoknya mayane ora ketemu rekan prima pok. Hari Raisa, awan-awanku, enaknya mangan apa Taisa?
2: Mangan rujak.
0: Rujak ya.
2: Iya.
0: Ya mau RT jarene, aduh panas-panas, enaknya minum apa jarene? Dawet apa ya gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi jarene RT lagi watuk arep minum dawet. Iya, dua-dua ngerujak. Ngerujaknya rujak apa ya? Bengkoang, jambu, dondong. Hai, rujakan.
2: Aduh, kami pita Teh Putri ya.
0: Jadi kepengen nih, aduh, sampai ngeces.
2: Minumnya banyu es. Panas-panas mungkinin, Mak.
0: Tapi hati-hati tetap.
2: Ibu Sukinah, Bu.
0: Iya, ini Taisa nih. Sibuk-sibuk melayan pembeli.
2: Iya.
0: Lagune apa Teh Isa?
2: Langkah Trimane.
0: Langkah Trimane.
2: Iya. Langkah Trimane.
0: Iya. Mau Ibu Sukinah kapan got resna ya?
2: Iya. Kita tinggal Langkah Trimane.
0: Langkah.
2: Bakal wong lanang wis kapegot resna. Yen sing langkah Trimane.
0: Oh.
2: Ya pada baik.
0: Pada baik.
2: Ali kapegot resna. Ali kapegot resna mak. Kelangan.
0: Kelangan.
2: Keluarga. Ari langkah Trimane mah. Wong lanang langkah Trimane. Iya, turu ati dikemuli. Cara gering diobati. Tapi
0: angger kurang baik.
2: Ya kurang baik. Padahal kurang sepirak ku.
0: Samene sayange samene setiane ya.
2: Ya.
0: Iki kabegot resna Haja Uun iti apa yang mana? Yang Bu Sukinah ya tadi.
2: Dian Anik
0: ya.
2: Dian Anik ai langkah Trimane mah.
0: Oh, ini kalau langkah Trimane ya.
2: Langkah
0: Trimane.
2: Salame.
0: Kanggo sapa Teh Isa?
2: Kanggo Ibu Sukinah. Kanggo Mimi Ratmina. Kanggo Mama Ratmina. Kanggo Mimi Samina.
0: Kurang loro ya.
2: Kurang loro.
0: Ulip mangkok.
2: Kanggo Mama Faujan. Kanggo Mama Ara.
0: Nggih.
2: Mama Repa.
0: Nggih.
2: Ini Epi sayang. Mama Rati.
0: Nggih.
2: Ibu Billy, kanggo Mama Pebinya juga nggak ketinggalan. Kanggo Mama Alvin sayang. Kanggo Mister Bono nggak sayang. Kanggo Papa Salim, iya kanggo semua muanya aja.
0: Okay.
2: Oh kanggo Bunda Yunia Sari ya. Kanggo Bunda Merinya juga. Iya, kanggo ayah pamungkas sama mamahnya. Iya. Setianya buat Teh Putri.
0: Iya. Matur nuwun Teh Isa.
2: Lagune
0: langka.
2: Langka Trimane.
0: Langka Trimane. Dian Anik ya.
2: Iya, Dian Anik ya.
0: Iya.
2: Ucapan nih
0: Teh Isa.
2: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Asik pokok kemah ya. Tapi nih diwai duit kur sedina 20.000 terima ora ya. Soalnya saiki kan rega-rega pada munggah, rega-rega larang. Belanja 50 ewu ku uli apa sih Ki? Uli apa ya Mimi Epi? Ini tadi ada Mimi Epi anak Kang Ibeng ya. Siapa yang sudah masuk di telepon interaktifnya ya? Halo.
3: Halo.
0: Oh, ternyata ya. Waalaikumsalam.
3: Mimi Epi sing menang.
0: Iya, ku Kang Ibeng tapi masih mendongol ya.
3: Kok dingin Kang Ibeng? Sedikit.
0: Oh, barengan yang menang Mimi Epi. Sehat. Fansure.
3: Ning kene iki Radio Prima FM.
0: Radionya
3: nomor 1
0: Indramayu Barat. Di Indramayu Barat. Yes. Pokoke mah ya mantap.
3: Ijelah mantap banget.
0: Aduh,
3: lagu-lagu.
0: Apa nek awan-awan wis rampungan?
3: Nah, ya masih teh.
0: Masih.
3: Lagi ning dapur, dibareng tuan ning dapur bakal mimah.
0: Tuan ning dapur.
3: Iya, tuan ning dapur ku asli.
0: Putri Ayu tuan nang ruang siaran ku.
3: Tuan ning studio.
0: Anasnya tuan nang dalan, tuan nang sawah. Dipateni
3: dikit, favorit.
0: Nah, iya benar, itu betul. Aja sampai kelalen. Nek lagi masak, terus arep nelpon, arep bales chat atau WhatsApp-nya, dipateni disi, kompore. Hemat energi kan. Jarene Pak Menteri ya harus hemat juga kan, gak sih ya.
3: Iyalah. Iyalah. Lagu teh.
0: Lagune apa?
3: Lagune Terlalu Bahagia.
0: Terlalu bahagia ku. Nembe ini apa dagangannya apa payu pirang renteng.
3: Alhamdulillah. Pokoknya mah bahagia selalu lah.
0: Terlalu bahagia. Harus bahagia.
3: Terlalu bahagia.
0: Duwe ke siapa ku?
3: Bisa apa ya
0: sinyalnya? Pokoknya duduk.
3: Pokoknya makuan lah.
0: Pokoknya duduk Mimi Epi kan?
3: Duduk Mimi Epi mah sejen. Namun albumnya
0: saking Dian Anik.
3: Albumnya Mimi Epi mah reng-goreng kacang kono.
0: Bisa nih.
3: Kirim-kirim salam teh.
0: Mangga atuh. Mangga siapa?
3: Mangga Mimi Ratmina. Kayak Teh Isa mau kayak Mimi Ratmina, Mama Ratmina,
0: loro.
3: Mimi Samina,
0: telu.
3: Ibu Sukina.
0: Papat. Nembe papat ya.
3: Mama Indah.
0: Juga. Lima. Mimi, Mama tuh, Ibu Sukina tuh. Udah berapa akhirnya?
3: Mama Tuti, Mama Rini, Bunda Mary, Mama Yuni, Nok Nani. Mama Indah, Mama Lina, Mama Nenek, Tata Soleha, terus Mama Titan bareng Dede Saka, Mama Aldin, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mister Bono yang dongol. Tenang bae Bon, kok gini cawel Bon.
0: Senggol
3: Senggol Bon, tenang. Senggol, ngantuk sih Rek. Kok lagi ngantuk disenggol nepluk sih Rek. Anggonok Bintang Unyu-Unyu, Mama Papa Ujan, Teh Nunu, Ibu Haja Supriyatin, Teh Isa Sayang, Ma Odang, Nom Ara, Mama Rati, Anggo Deeti, Minang Kedulur Pulau Dewek, Anggo Bunda, siapa kan di Sumedang?
0: Yunia Sari.
3: Anggo Pak Salim, Pak Gopar, Kang Wanta, Kang Aman, Kang Aman selalu aman teh.
0: Harus itu ya sesuai
3: harus
0: namanya.
3: Bagian Ana Rudal gimana nih ya aman baik pun mah.
0: Kang Aman.
3: Kang Rian, Kang Rastim, Kang Rastim senang temen udah Kang.
0: Senang
3: Rastim, Mister Bono alias Mister Ngantuk. Aba Adik Kutil Uyut. Apa mana ya? Asep Roland, Kang Ibeng. Kang Ibeng kalah ya Neteh ya.
0: Kui.
3: Tenang Kang Ibeng.
0: Lagi miskol-miskol.
3: Aki Metal, Kak Pur. Nganggo Ayah Pamungkas. Patrikus Indra Lengko. Nganggo Sondo. Dol, Sondo, Lain Dol, Nantang Dol.
0: Ayo.
3: Ucapane teh kanggo Ibu Sukina.
0: Ucapane Mimi Epi.
3: Apa ya?
0: Oh iya, apa ya? Gawe lumring. apa tuh?
3: Salat sunah 2 rakaat.
0: Salat sunah 2 rakaat.
3: Tuku bola ning Karang Sinom.
0: Cakep.
3: Ibu Sukina selalu semangat. Aja kalah karo wong enom.
0: Wong enom juga aja kalah karo Ibu Sukina semangat te.
3: Ibu Sukina melak-lakalah semangat kong.
0: Iya iya iya.
3: Kopi pahit aja diinum.
0: Iya, cakep.
3: Mending dicampur karo kopi bubuk. Ning jero rantang. Mimi Epi pamit. Lagi sibuk. Lagi ning dapur goreng kacang.
0: Iya.
3: Ning dapur teh kita puyakin. Spesialnya nganggo Teh Putri Bas yang lagi tugas.
0: Okay,
3: sehat selalu, panjang umur.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
3: Ya, terima kasih banyak Teh.
0: Nggih.
3: Okay. Siap sing penanjak siap. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam merdeka. Tapi ditahan di seat sing arep nanjak ya. Soalnya wis telung penelepon ya. Kang Ibeng. Ditahan di seat ya Kang Ibeng ya. Wis telung penelepon sing masuk ning Ventura. 0853-2189-9582. Soalnya kan kudu ini putar lagu ya Kang Ibeng. Ditahan dulu nih Kang Iben teleponnya.

Sekarang menebang pohon sembarangan, terus menanam itu bukan sekedar program musiman, tapi sudah menjadi kesadaran arti pentingnya keberadaan pohon. Dan yang amat berhormat Al Zaitun juga memberikan ya contoh langsung bagaimana menanam dan juga memelihara pohon. Dan juga ada slogan yang ditanamkan pada semua sivitas di Al Zaitun bahwa pendahulu itu menanam untuk kita dan kita menanam untuk pelanjut. Dan slogan tersebut rekan Prima bukan semata-mata dipampang aja sebagai hiasan, tapi diaplikasikan. Maka lingkungan Azaitun kini hijau royo-royo dengan beraneka pepohonan, dan sepanjang jalan dihiasi pohon sejuk, asri, dan juga segar pastinya. Oke, ada kapegot tersenah dari miliknya Haja Uun. Ini di request oleh Ibu Sukinah ya Ibu ya. Mudah-mudahan nih sehat selalu, lancar dagangane. Aduh, wis tahun pira ku lagune kapegot tresna ya. Ini termasuk tarling lawas.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin, teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya, Bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah-gajah apa yang ada di tong sampah, teh?
1: Aduh, kayaknya nggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah lah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokernya apa, teh?
1: Kandangnya.
0: Iya.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Tiga aja lah, teh.
1: Tapi suaranya ini
0: apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya, itu gimana suaranya.

0: Ya Teisa, udah diputarkan nih lagu yang sudah di request di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Ning kene iki ning Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Aduh, laki langkah terimane jerene mah ya. Tapi neng wong wadon nerima terus, saben dina beres-beres rumah. Terus diwai selembaran biru-biru gua belanja sedina. Tapi cukup ora sih nih lembaran biru gua mangan telung tiga kali ya, pagi, siang dan juga sore. Bisa gua belanja apa nih jarene Ibu Sukina kan. Mau anak infone bawang abang, bawang merah melonjak naik. Ini juga kabar dari lovenews.co.id rekan Prima. Bawang merah melonjak naik, cabai juga. Dan berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS pada Selasa hari ini di 19 Mei 2026, pergerakan harga kebutuhan pokok di pasar ini terpantau bervariasi. Komoditas bawang merah mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5,84% menjadi Rp49.900 per kilogram. Dan cabai rawit merah turun tipis-tipis ya ke angka Rp67.750 per kilogram. Sedangkan telur ayam ras segar turun drastis 6,31% menjadi Rp28.950 per kilogram. Dan untuk sektor pangan pokok lainnya, beras kualitas medium ini dilaporkan naik menjadi Rp16.450 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas 1 dan daging ayam ras segar mengalami penurunan masing-masing menjadi Rp141.800 dan Rp38.250 per kilogram. Dan di sisi itu minyak goreng tipe curah dan kemasan bermerek sedikit merangkak naik, sedangkan kemasan bermerek turun ya di level Rp22.650 per liter. Oke yuk rekan Prima, manfaatkan momentum penurunan harga telur dan daging minggu ini untuk menyusun menu makan keluarga yang bergizi tanpa over budget. Iya kan? Kang Ibeng, sehari belanjanya berapa tuh untuk Mama Saga ke warung? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Fans Dura.
1: Nang kene iki nang Prima.
0: Nang kene iki ning Prima FM. Kang Ibeng, Mama Saka belanja sedina pirang ewu.
1: Ya enggak tahu.
0: Enggak tahu ya. Oh. Oke, berarti enggak tiap hari dikasih gitu ya. Sekalian satu bulan. Oh. Ada yang tiap hari, ada yang memang udah atur aja gitu ya. Oke, Kang Ibeng sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pokoknya udah nandur, tinggal apa nih? Mupuk ya? Mupuk hari keberapa tuh setelah tanam?
1: 15.
0: 15, berarti masih menunggu ya? Masih menunggu untuk memupuk padinya. Oke.
1: Okay. Request lagunya.
0: Apa Kang Ibeng?
1: Request lagunya.
0: Iya, apa?
1: Langka Adune.
0: Langka Adune. Oke. Okay. Langka Adune, Langka Adune pokok kemah ya. Oke, okay. Enggak usah bagus. Heeh.
1: Kasih yang masuk. Supir ya.
0: Supir sing cetar pol.
1: Cetar membahana.
0: Cetar membahana pokoknya maya langka-langka.
1: Prima prima prima prima Argolis, oh, prima Argolis. Argolis.
0: Ayo ayo ayo ayo.
1: Ayo ayo ayo.
0: Pokoknya maya Ibu Sukina.
1: Kalau nanti bisa air nek ya.
0: Iya. Terus Mimi Epi.
1: Wah,
0: dengar
1: deh Mama. Mama Epi ya.
0: Mama.
1: Halo.
0: Butuh Mama Epi sing apa duduk di depan biar enggak mabok.
1: Mabok.
0: Biasanya kalau yang mabok kan suruh kayak di depan deket supir ya. Akhirnya ke adune.
1: Warna landang mani.
0: Aduh, mantap.
1: Supir penek hebat kabeh.
0: Hebat pokoknya mah ya. Dijamin. Asalan,
1: ajalah Mister Gono bae buat ngantuk.
0: Mister Wana. Iya.
1: Aku Mister Gono. Nang Rastin. Campur. Abah Salim. Mama Indah. Mimi Ratmina yang punya wajah baru.
0: Iya.
1: Terus kanggo Amara. Terus Mama Odang.
0: Anggi.
1: Terus kanggo Asep Roland. Mang Wanta, Mang Wanta. Waduh, lagi panen apa? Sepi bae.
0: Ah, Mang Wanta ayane mah ake orderan jahit menjahit ya.
1: Panen mulai mau nasi tewaya cilandak pak.
0: Oh iya, wis panen ya. Oh berarti lagi derp ya.
1: Lagi panen tuh wilayah Anjatan,
0: Anjatan,
1: Cilandak.
0: Cilandak. Eh, sibuk berarti ku, Mang Wanta.
1: Semua adem.
0: Gih.
1: Ya, anggo. Ayah Pamungkas, mau pindang unyu-unyu. Terus kanggo Pak Lebih. Ya buat semuanya aja lah. Iya.
0: Langkah adune duwe ke sapa aku? Kang Ibeng.
1: Lagune.
0: Lagune sapa? Langkah adune.
1: Langkah adune ku lanang teh anu sapa? Ocol ta sapa?
0: Ocol. Oh iya dicari dulu ya. Eh, cuma tersuun Kang Ibeng, sehat-sehat selalu ya.
1: Yuk, ditunggu teh. Cuman assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Matur suun, terima kasih Kang Ibeng. Ditahan dulu nih yang ingin telepon, nanti kita masuk di sesi jam selanjutnya baru bisa gabung telepon ya. 0853-2189-9582. Nah sebelumnya nih Putri menyapa untuk siang hari ini Bapakku, Bapakku Harkolot, Bapak Suradi, Bapakku Mekar Jati ya, Bapak Aming. Lalu Bapakku Balai Raja, Bapak Anton Wijaya. Terus Bapakku Mekar Jaya, Bapak Sugianto. Terus Bapakku Siti Raja, Bapak Ridwan Zakari. Dan untuk Bapak Camat Haurgelis, Bapak Rory Firmansa, selamat siang. Oke Bapak Pur, nanti bisa gabung telepon ya setelah pukul 12.

0: FM. Ini judul lagunya tadi ya, sama-sama sudah kita dengarkan, Pemuda Idaman dari miliknya Haja Ningsih. Kalau dengerin lagu ini rasanya adem banget, sejuk banget hatinya ya. Meskipun sedang panas-panas sepol di luar sana, dompetnya ikut panas gak nih. Lagu Pemuda Idaman ini sangat disuka banget oleh yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, karena dengan lagu Pemuda Idaman mengingatkan akan menara Masjid Pemuda dan Perdamaian. Ini salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin yang ada di Ma'had Az-Zaitun. Wah, ternyata ya di Indramayu ini ada menara masjid melebihi Monas yang ada di Jakarta sana. Dan tingginya itu 201 meter, tertinggi di Asia Tenggara. Dan angka 201 meter ini sesuai dengan asma Nabi yang 201. Lagi kita turut bangga ya, karena di Indramayu ini ada pondok pesantren Ma'had Az-Zaitun yang mempunyai menara Masjid Pemuda dan Perdamaian. Oke, ini yang monitor Ventura ning kene iki ning Prima FM, Mama Indah Jerene Maya. Panase pol Ventura ning kene iki ning Prima FM. Cetar ya. Panase kaya suara Ibu Sukina. Terus Ventura ning kene iki Mama Titan. Mbak Putri monitor, ini panas juga, panas-panas, pol. Ibu Saminah juga selamat siang Mbak Putri, selamat siang semuanya. Terima kasih Pensur Running Kene Kening Prima FM ya, monitor Mbak Putri yang cantik. Salam sehat semuanya, merdeka. Teh Soleha juga nih, Teh Soleha fans Jure ning kene iki ning Prima FM, monitor Mbak Putri cuacanya rada mendung. Oh, dipilang Balai Raja ya. Salam buat semuanya, dan juga jangan ketinggalan buat yang tersayang babe-nya yaitu Babeh Makdor. Terus buat Mbak Putri yang cantik. Oke, okay, Teh Soleha selamat siang di kawasan Cibedang sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Aduh,
1: merdeka.
0: Ventura.
1: Ventura. Prima.
0: Ning Prima FM. Radio nomor siji ning Indramayu Barat. Iya, sehat, Bapak Pur. Sehat ya.
1: Ya, apa kabar, Mbak?
0: Sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah masuk bulan Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Hari kedua nih. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan dipertemukan dengan Lebaran Haji nih, Idul Adha.
1: Iya.
0: Tanggal 27.
1: Insyaallah.
0: Iya, mudah-mudahan diparingi
1: Lebaran Haji, Mbak ya.
0: Diparingi sehat. Bapak Pur. Amin. Sekapiane ya, rekan Primas.
1: Ini lagi Pak, panasnya enggak puas, ampun-ampunan Mbak. Baru masuk nih tadi.
0: Oh, dari mana Bapak Pur?
1: Mandi. Biasa Mbak, kloyang-kloyang
0: nyari upo jerene.
1: Iya. Ya, inggih.
0: Nyari upo.
1: Kalau panasnya matahari mah enggak begitu sebegitu panas ya. Tapi kalau panasnya hati tuh Mbak, aduh ampun.
0: Ajam aja sampai.
1: Enggak ono sing ngewangi namun mah panasnya sengenge matahari mah orang banyak yang anu ya, yang ngerasain ya.
0: Sing penting anak aja panas hati ya.
1: Iya.
0: Dompetnya ora panas ya.
1: Ya kalau panas matahari mah banyak orang yang ngerasain. Tapi kalau panasnya hati, diri sendiri yang ngerasain.
0: Makanya jangan sampai panas, biar terus sehat, bahagia ya Bapak Pur ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Bapak Pur. Bapak Pur apa lagunya?
1: Itu tuh. Apa ya? Cowok aja lah.
0: Mau cowok.
1: Kiwil. Kiwil.
0: Cowok aja. Apa sing dirasa?
1: Ya, dari kiwil tuh.
0: Apa sing dirasa?
1: Salam-salamnya Mbak.
0: Ji.
1: Ini yang udah masuk siapa aja nih baru nyampe saya ini.
0: Supirnya anak Ibu Sukina. Terus Cirene mama.
1: Sekarang Ibu Sukina itu jadi sopir terus ya. Semangat ya Bu ya.
0: Nah, iya sing resinom aja kalah karo Ibu Sukina.
1: Iya. Ya. Ya, jadi Nang Rasim sekarang udah mundur nih, agak mundur gitu.
0: Nang Rasim
1: biasanya kan Nang Rasim yang jadi sopirnya terus tuh.
0: Nang Rasim lagi ini ikut panen kayaknya mah ya.
1: Iya,
0: panen.
1: Ya emang di situ lagi musim panen nih, Mbak.
0: Lagi ngarungin gabah, uli pirang kandek, Nang.
1: Iya. Kemarinnya 3 hari 4 hari saya dari daerah situ tuh, dari Bugis itu Sukatani di situ.
0: Iya.
1: Cuma Bugis Sukatani mana enggak tahu itu yang ujung wetan tuh.
0: Lagi panen.
1: Yang ada masjidnya gede tuh di situ ya. Ya lagi panen. Di situ mah udah hampir habis kayaknya di Bu.
0: Di
1: situ mah.
0: Iya.
1: Saya lihat kemarin lewat sih. Ya, ini yang umumnya di Panjatan kali ya, Anjatan.
0: Panjatan Jerene. Mau info nek Kang Ipeng Anjatan, Cilandak.
1: Ya, terus itu di mana?
0: Sumur Adem.
1: Terus itu ya, Kerasak kali. Di situ daerah situ. Saya enggak lewat-lewat situ sih kemarin ke barat terus lewatnya. Salam-salamnya nih, Mbak.
0: Nganggo sapa?
1: Bapak Salim. Mr. Bono, Kang Menang Rastem, Ibu Tuti, Mama Paujan, Ibu Bini, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aldin, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu, Aja Supriyaten, Mama Indah, Mama Indah, panas ya Bu, ya Bu, Ibu, Ibu Indah, panas banget ya Bu,
0: iya.
1: Ya kan ada AC di rumah.
0: Anak age, angin glebuk-glebuk.
1: Iya, tuh Mama Indah kan kayaknya punya AC Mama Indah.
0: Angin sumilir-sumilir.
1: Iya, kalau saya mah kipas aja bodol.
0: Aduh, kepriwe nek bodol.
1: Iya. Ya kipas itu bodol. Ya anak kipas mah Mbak, ya anak telu piro ku.
0: Telu ya. Tia.
1: Iya.
0: Ake temen.
1: Tapi bodol. Tapi bagusan kipas Mbak daripada AC. Kalau AC itu ruangannya kan tertutup, jadi kurang bagus katanya. Kalau menurut omongan dokter, bagusan kipas katanya. Iya. Terus tadi siapa tuh ya?
0: Siapa kok?
1: Nama Endang. Taisa, Cak Dasmo, Ibu Sukina, Mama Titan, Kang Uyut, Palbe, Mama Dora. Terus Bunda Mary, Kang David, Kang Aman, Pak Tisut, Kang Gopar, Mama Nenen, Kang Rian, Dua Marini, Kang Wanta, Mama Teddy, Mama Odang, Mama Bintang, Ayah Pamungkas nih, Pamungkas. Terus tadi itu kayaknya saya lagi mandi, kayaknya Kang Ipeng masuk ya Mbak?
0: Iya.
1: Iya, terus Umi Santi, Mama Rate, terus tadi Bunda Mary udah ya?
0: Bunda Mary.
1: Belum ya, Bunda Mary.
0: Ini tadi Bunda Mary mau telepon, ayo Bun.
1: Iya, Kang Sondol, terus Ibu Epi yang punya rumah mewah, Adek Kutil, Asep Roland yang dari Banten, Kang Wanta, terus Bunda Yuni Asari yang dari Sumedang, Aca Weni Subang, terus siapa tuh ya, Asep Roland udah ya, Ayah Cika, terus Mama Dinda, Kang Ebes, terus papanya Yuni, Mama Yuni, terus Kang Yanto, Mama Lina, terus siapa lagi ya? Andre Sate. Terus mana siapa belum? Ibu Sunengsi ya? Ibu Sunengsi.
0: Oh, Mama Nenen.
1: Mama Nenen ya, itu
0: iya.
1: Ya benar Seneng sih ya, berarti Puan Nenen ya. Kang Sani, Kang Pani, Mama Mama Najwa, Kang Timan dari Pegaden tuh. Spesialnya buat Mbak Putri aja lagi ya.
0: Matur nuwun.
1: Ya, assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka, Bapak Pur. Nih kawasan Cipedang sana. Oke, Bapak Pur tadi juga kepanasan ya. Baru aktivitas di luar rumah. Nyari sebongkah berlian jerene mah ya. Oke, Bunda Mary nih kawasan Pagaden, sehat Bunda. Dicoba lagi ya Bun ya untuk masuk ke teleponnya karena tadi berbarengan. Oke, 0853 2189 9582 nomor telepon interaktifnya yang bisa dipergunakan. Dan bisa didengarkan juga Radio Prima 958 FM Hargulis Radio nomor 1 di Indramayu Barat melalui streamingnya. Streamingnya di primafmindramayu.com. Bisa juga didengarkan melalui aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Jadi kemanapun bisa dong monitor selalu Radio Prima. Asik ya. Oke, di kawasan mana nih yang gabung di Ventura? Langsung aja yuk. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ventura.
2: Ventura
0: Ningkeneki. Ini Prima FM ya. Ini Kang Timan.
2: Kang Timan sing Pegaden. Iya.
0: Kang Timan ning Pegaden.
2: Asline wong Kertanegara tapi ya ada usaha.
0: Asline wong Kertanegara tapi anak usahane nang Pegaden. Berarti kenal
2: Tangsor.
0: Kenal Bunda Mary ya, sama-sama Pegaden.
2: Iya. Teman Pegadennya ning Pangsor, Mbak.
0: Oh, Pangsor Kang Timan ning Pangsor. Iya. Oh, nggih.
2: Desa Pangsor, Kampung Gunut.
0: Ya.
2: Mau sapa sing tembe mudun arane ku?
0: Arane Bapak Pur.
2: Oh, Bapak Pur, salam kenal yes. Sing Kang Timan Pegaden.
0: Nggih.
2: Asli wong Kertanegara
0: tulen. Asli, tulen asli. 100% ya.
2: Iya.
0: Berarti 100% nih asli kelahiran Kertanegara.
2: Kertanegara.
0: Iya.
2: Lagi anung usaha ning Pegaden. Kampung Bunut.
0: Kampung Bunut pokoke mah ya lancar usahane ya Kang Timan ya.
2: Amin. Alhamdulillah amin. 3 kali. Amin.
0: Amin ya Allah.
2: Iya.
0: Lancar pokoknya mah semuanya di kondisi saat ini yang serba naik ya harga-harganya.
2: Iya, tetep bisa ketukuk.
0: Iya.
2: Ake wong pada mesen nih.
0: Ake sing mesen apa bulan Julhijahku?
2: Ya paling kusen. Meja, bangku. Iya, lawang.
0: Alhamdulillah. Modalnya muter maning ya.
2: Muter maning. Alhamdulillah.
0: Sehat, bergas, waras, akeh beras.
2: Bagi ora duwe sawah.
0: Bagi ora duwe sawah tapi duwe usaha.
2: Alhamdulillah
0: disyukuri baik. Kita
2: ini Kertanegara, Kertanegara, Blok 6, Guriye, Idule, Kowu, Mul, Haji.

0: Apa ku?
1: Bian Anik kasih lagu anyar ku.
0: Judulnya?
1: Lagu judulnya sih lagu anyar teh siapa sih kelalen?
0: Dian Anik ya.
1: Iya,
0: anak ada panah rabine.
1: Nah, kuwon ku. ketemu
0: ada panah rabine.
1: Okay. Iya, assalamualaikum sekabiane merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka Kang Timan. Ning kawasan Pagaden, Blok Bunut ya. Oke. Ternyata Kertanegara Tulen asli 100%. Menyapa untuk Bapak Kuwu Kertanegara nih Kang Timan. Mudah-mudahan nih Bapak Kuwu Kertanegara juga monitor Radio Prima 958 FM Hargelis. Radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Aduh, tetap semangat pokoknya ya Kang Timan, meskipun orang duwe sawah jerene tapi duwe usaha gawe-gawe kusen, gawe-gawe lawang, gawe meja, gawe kursi, gawe dipan ya. Biasanya Putri tuh lihat ini nih, ada yang bapak-bapak tuh dagang atau keliling lawang atau pintu kayu. Nah ini memakai sepeda. Jadi satu atau dua pintu itu dibawa dengan menggunakan sepeda. Terus jalan kaki. Mungkin kadang-kadang dinaikin sepedanya. Tapi kalau pas Putri lihat tuh sedang jalan kaki bawa pintu atau lawang ya untuk dikelilingi. Aduh semangat Bapak. Ya jangan lupa juga istirahat dan minum yang cukup, karena kalau keliling kan pastinya panas-panas ya gini. Jangan sampai kurang minum, harus tetap jaga kesehatan. Minum minimal 2 liter per hari. Itu disesuaikan juga dengan aktivitasnya. Kalau lebih banyak mengeluarkan keringat bisa lebih dari itu, apalagi yang olahraga ya. Tadi pagi Putri sebenarnya olahraga, terus selesai jam 9 langsung siap-siap lagi berangkat ke Prima FM mau nemuin Nang Rasti. Tim ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ningkeneki.
0: Pensuran ningkeneki. Ning Prima FM nang ngantuk apa? Lagi lir-lir. Jarene mah lagi ngarungin gabah apa? Jarene Putri Ayu.
2: Iya, kepengkelan gini.
0: Oh, nembe ngarungi gabah uli pirang kandekku.
2: Uli seplastik.
0: Iya.
2: Petarung es.
0: Ngarungin apa lagi jemur, ikut bantu jemur-jemur gabah gitu ya.
2: Bantuin jemur, bantuin doa. Saya jaga kajai mendung.
0: Oh, bis mendung maning ya nang ya.
2: Iya.
0: Iya. Soalnya di sini masih agak cetar sih ya.
2: Iya, mending kok panas kok mendung.
0: Panas mendung. Nah, cuaca ekstrim seperti ini nih, Nang. Kudu waspada, jaga-jaga kesehatan. Emang enaknya minum es tapi jangan
2: aja salah
0: kok ya tenggorokan. Nah, biasane awan-awan. Lagunya apa, Nang?
2: Ademe rumah tangga.
0: Ademe rumah tangga.
2: Iya.
0: Dari miliknya Adi Prayoga dan Rika Ayu Rosan. Oh, ini duet, Nang.
2: Duet.
0: Aduh.
2: Kartata Putri duet.
0: Lagu anyar ya. Putri Ayu belum buka kamusnya nih kalau gini. Oh,
2: duet.
0: Anu membuka kamus bareng-bareng janjiku.
2: Bareng-bareng janji.
0: Ki, engkau didengarkan lebih dulu nih ademe rumah tangga ke priwe ku ya.
2: Iya, jelas mah kalau sore bareng-bareng janji.
0: Oh gitu ya. Oke lah, siap.
2: Ademe rumah tangga bangun minggu arep tahun arep.
0: Salam
2: ya.
0: Nganggo sapa nang?
2: Anggo ana sapa kana mau ka?
0: Miki anak

0: Timan.
1: Kang Timan, Kang Asep Rolan, Kang Edu Sukina, Mirat Mina, Manjing Durung kan Mirat Mina.
0: Durung. Kayane mak lagi nata-nata rentengan kopi, rentengan kaya apa mah ning kayane mah ya.
1: Heeh. Apa hujan?
0: Nggih, wis apa ku? Nanggal dong ya.
1: Pondol. Pondol.
0: Nggih.
1: Heeh. Sukina. Bu. Lagi apa bu? Kampung bu Sita bu. Mama Billy ma lagi apa ma? Mama Aldin sih lagi apa maning?
0: Lagi apa ya Mama Aldin ku?
1: Mama Aldin. Awan-awan. Kang Rian, Kang Salim. No, Kang Rian, Kang Aman. Kang Goyo. Elkenong. Rik, anak buntelan apa, Rik?
0: Urung dikirim lah, buntelan eh.
1: Alhamdulillah, malah Likenung lagi repot aja, lagi derep.
0: Oh, lagi derep bayi ya, Likenung ya.
1: Iya, Likenung, Pemaksia, Menopesi, Lalu spesial ya.
0: Spesial ya, Kanggo Sapanang.
1: Kanggo Tete Putri, bayi.
0: Matur suhu. Alah,
1: kukuliwat-kuliwat, wis kabe kuno ya.
0: Ya, wis. Nasi Mister Bono, Didi Bono nendi ya.
1: Jadi malam lagi berpanen.
0: Turung.
1: Turung.
0: Turung.
1: Nanti pus lagi turung bong. Ada di belum. Ada di undang-undang boleh tangi.
0: Turun. Turun nang eper masjid apa?
1: Ya turun boleh. Masjid lo.
0: Lebaran sebentar lagi ya Nang. Tanggal 27 ya.
1: Seminggu kemarin teman orang salah di apa teh?
0: Ya.
1: Dinarebo.
0: Dinarebo tanggal 27 ya.
1: Pribasane gitu.
0: Pribasane mangkene nang restim.
1: Pribasane kince. Tuku pete wadai piring.
0: Cakep.
1: Tuku safran uning mama leha.
0: Cakep.
1: Ayu pada ngate pada luru daging.
0: Luru daging.
1: Oh, dalam manhar puas. Lebaran Idul Adha.
0: Iya, ada mantap.
1: Ayo pada nyate, tetangga-tangga. Siapa?
0: Aki Narasti. Apa maning? Ayo.
1: Bebasan makanan tuku piring tuku petis.
0: Tuku piring tuku petis.
1: Iya. Tuku nening pasar eretan.
0: Tuku nening pasar eretan.
1: Ayo pada nyate daging mumpung gratis.
0: Asik.
1: Tapi tolong aja pada rebutan.
0: Aja, aja.
1: Kok ya. Pasti kebagian.
0: Pirang kilo ya.
1: Pirang kiloan lumayan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nang Rastim. Ya mas, sebentar lagi Idul Adha ya rekan prima semuanya, tanggal 27 Mei 2026. Berarti dinten Rebo, hari Rabu. Ya, disiapkan segala satunya bumbu-bumbunya. Kalau di Mahat Azaitun ya, kalau bulan Ramadan juga berbagi adanya harokah Ramadan dengan berbagi beras dan juga gula. Ini sudah dicontohkan oleh yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun dan konsisten setiap tahunnya di bulan Ramadan. Begitu juga kalau di bulan Zulhijjah atau Idul Adha kurban juga ada harokah kurban, berbagi daging dan juga beras. Dan juga mungkin ditambahkan nanti ada minyak ya atau gula. Dan ini juga secara konsisten juga yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun dilaksanakan setiap tahunnya. Oke, dan memberi kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Kita perlu bangga juga dan senang ya, karena adanya Mahat Azzaitun, masyarakat juga mendapatkan kebermanfaatan dari keberadaan Mahat Azzaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Waktu menunjukkan pukul 12.42. Yang lainnya ditunggu ya. Ning Fansdura, ning Geneki, ning Prima FM. Engkau ana lagune Langka Adune dari miliknya Emek Arianto, requestnya Kang Ibeng. Terus apa sing dirasa? Apa sing dirasa Bapak Pur? Ya, miliknya Asep Kriwil nih, spesial di bingkisan, pakai pita-pita warna pink untuk yang request lagu tersebut. Ya, jangan kemana-mana, masih bersama Putri hingga pukul 15 di acara Fansure Ning Keniki, Ning Prima FM. Tentunya juga rekan Prima selalu monitor dimanapun berada melalui streamingnya Prima FM indramayu.com. Hey, jangan kemana-mana ya rekan Prima, sambil istirahat.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kemungkinan ini pagi-pagi ada kucing nih. Ntar diomelin Pak RT lagi nih kalau kucing kesini. Iya nggak?
1: Iya benar banget. Mana lucu banget lagi nih.
2: Jadi kucingnya lucu, Pak RT-nya hancur.
0: Kalau Pak RT mah emang udah hancur dari sononya. Ngomong-ngomong Pak RT pada kemana ya?
1: Mana ya? Samperin aja kali ya.
2: Semalam sih ngeliatnya di pos ronda.
1: Ke rumahnya aja kali mungkin.
0: Oh iya, kali masih tidur kali RT. Karena semalam kan baru sis kamling. Kita samperin yuk.
1: Yuk.

0: angin. Kalau yang di luar, nah itu juga kucing payete juga. Ada yang di luar emang.
1: Tiriin ya pasti. Kucingnya diapain Pak Rete?
0: Nih, udahlah gak usah ribut nih. Pak Rete punya tebak-tebakan nih, biar gak usah rame.
2: Aduh, kalau kita bisa jawab nasi uduk ya. Pagi-pagi nih enak nih makan nasi uduk nih Teh.
0: Udah tenang baik. Nih pokoknya tebak nih, binatang apa yang gak dimiliki oleh hewan lain selain kucing?
1: Congek kucing.
3: Apa ya? Taring kucing mungkin?
2: Oh, manjanya kucing Teh, manjanya kucing.
0: Ya enggak lah, salah semua, itu salah semuanya.
2: Terus jawabannya apa Teh?
0: Yang enggak dimiliki oleh binatang lain, hanya dimiliki oleh kucing adalah

0: mulai adem ini ternyata ya cuacanya. Tadi Putri melihat ke luar studio, ternyata sudah mulai adem untuk cuaca di kesempatan siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 13.07 menit untuk saat ini. Dan masih di Ventura Niki Niki Ning Prima FM, dan tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM How Release, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bagaimana nih kabarnya untuk yang ada di Haurgelis atau ada di Subang atau ada di Kertanegara untuk saat ini? Nah, hati-hati bagi rekan Prima semuanya yang saat ini sedang melakukan perjalanan, apalagi ya, bertemu atau menemukan salah satu perlintasan kereta api di mana sedang ada palang pintu yang menutup, itu tandanya atau artinya rekan Prima harus berhenti dulu sampai menunggu kereta apinya lewat. Jangan sampai menerabas palang pintu demi keselamatan dari rekan Prima semuanya. Tetap sabar, sabar. Dan berapa bulan yang lalu, di bulan April ya, ada duka yang mendalam mengenai tabrakan dari kereta api anggrek, Argo Bromo Anggrek, dan juga KRL yang ada di Bekasi Timur sana. Dan mudah-mudahan gak menjadi trauma ya, bagi para pengguna transportasi perkereta apian. Oke, pokoknya semua keselamatan berada di semua pengguna jalan. Jangan sampai satu kesalahan yang fatal itu bisa mengakibatkan bagi yang lainnya. Dan apakah setiap perlintasan itu ada palang pintunya nih, rekan Prima? Oke, dan saat ini kita jeda sebentar ya untuk acara Ventura Niki-Niki Ning Prima FM, karena ada live report langsung dari rekan Baim dan juga Adisti yang bertugas untuk liputan bersama KAI di daerah Subang. Dan saat ini sudah terhubung langsung bagaimana untuk laporan lengkapnya. Dan saat ini ya, kegiatannya itu pembongkaran jalur ilegal serentak. Dan hari ini ada 9 perlintasan ilegal yang ditutup, dan salah satunya di petak stasiun lintas Tanjung Rasa yang dihadiri oleh Kadaop atau Kepala Daerah Operasi, terus Kadis Hub atau Kepala Dinas Perhubungan, juga ada DJKA atau Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan juga Kades. Baik rekan Prima, kita langsung aja terhubung dengan rekan Baim dan juga Adisti yang ada di sana. Bagaimana untuk laporan selengkapnya?
1: Assalamualaikum Merdeka, rekan Prima semua, selamat siang. Alhamdulillah hari ini Baim sedang berada di Subang, tepatnya berada di petak stasiun Tanjung Rasa. Dan hari ini sedang dilakukan kegiatan pembongkaran jalan atau perlintasan ilegal yang digunakan oleh warga setempat untuk menyeberang. Dan hari ini perlintasan tersebut sudah dibongkar dan sudah diresmikan langsung oleh Pak Kadaop, terus juga ada Pak Kadis.
2: Kepala Dinas Perhubungan.
1: Kepala Dinas Perhubungan.
2: Perwakilan.
1: Dengan Bapak siapa?
2: Saya Dito.
1: Bapak Sudrajat. Dito. Ya, baik Pak Dito. Boleh Pak, mungkin tujuan dari penutupan perlintasan sebidang ini?
2: Ya, mungkin satu, mungkin baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dito dari Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, mewakili Kepala Dinas, bahwa ini penutupan perlintasan sebidang yang tidak resmi. Tujuan utamanya untuk menjaga keselamatan masyarakat. Jadi intinya pemerintah menjaga, meningkatkan keselamatan terutama di perlintasan sebidang untuk penutupan, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses jalan-jalan ini. Alternatifnya mungkin kita ada jalur alternatif lain sehingga mengurangi resiko kecelakaan di perlintasan.
1: Baik. Untuk kriteria yang ditutup itu seperti apa?
2: Ini karena kita kan pernah ada monitoring antara Dishub sama PT KAI, termasuk dari provinsi juga, bahwa kita itu sebetulnya ada 29 perlintasan, yang satu tidak sebidang, yang 28 itu yang sebidang. Dari 28 itu ada kurang lebih 4 titik perlintasan yang dinyatakan tidak resmi, dalam artian tidak tercatat oleh baik di PTKI maupun di Dinas Perhubungan. Itu ini salah satunya di Tanjung Rasa Kidul, sekitar stasiun Tanjung Rasa dilakukan penutupan karena khawatir, karena ini salah satunya tidak resmi dan tidak ada yang menjaga, masyarakat khawatir ada kecelakaan yang tidak diinginkan suatu saat nanti ya, pemerintah dengan kerjasama dengan PTKI menutup perlintasan ini.
1: Baik Pak, terakhir mungkin himbauan dari Bapak untuk masyarakat.
2: Ya, intinya untuk masyarakat menghimbau ini, jalan ini mohon maaf ditutup karena resikonya sangat tinggi, khawatir kecelakaan. Mohon kerjasamanya untuk pada semua masyarakat khususnya di Kabupaten Subang untuk menggunakan jalur-jalur atau perlintasan-perlintasan yang resmi, karena yang tidak resmi ini resiko kecelakaan sangat tinggi. Untuk itu mohon kerjasamanya, mohon ini yang sudah ditutup jangan digunakan kembali, cari alternatif lain yang lebih dekat. Itu aja.
1: Baik Bapak Dito, terima kasih banyak ya, untuk waktunya. Sama-sama. Baik rekan Prima, itu tadi wawancara Bayim bersama Bapak Dito selaku Kepala Dinas Dishub Subang. Dan tadi sebelum mewawancarai Pak Dito, Bayim sempat mewawancarai Pak Kepala Daop 3 Cirebon, dan beliau berpesan kepada masyarakat agar menggunakan perlintasan yang aman dan juga tidak ada resiko kecelakaan yang tinggi. Karena Bayim bisa gambarkan jika perlintasan ini sebelum dibongkar memang sangat tidak safety rekan Prima semua. Tidak ada palang pintu, terus juga untuk penyeberangannya relnya hanya dilapisi oleh tanah. Jadi untuk warga sekitar sangat berbahaya sekali dan berpotensi sekali untuk terjadinya kecelakaan kereta api. Jadi untuk rekan Prima semua, mari kita taati himbauan dari Kepala Daop 3 Cirebon, Bapak Sigit Winarto, dan juga Kepala Dinas Perhubungan Subang, Bapak Dito. Baik, itu saja rekan Prima semua, live report Bayim pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti live report Bayim. Bayim kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Oke, terima kasih rekan Baim yang sudah melaporkan langsung untuk kegiatan untuk hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026. Tuh kan rekan Prima, harus ya menggunakan jalur perlintasan yang legal, jangan sampai yang ilegal, karena keselamatan itu adalah prioritas yang utama. Oke, terima kasih. Dan rekan Prima, kita kembali ke acara Venture Ning Keneki Ning Prima FM, tentunya di 95,8 Prima FM Horgilis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan waktu menunjukkan pukul 13.15 menit untuk saat ini. Dan silahkan bagi yang ingin gabung untuk telepon interaktifnya, dibuka di 0853 218 9582, di 0853 218 9582. Dan ini masih jam 1 ya. Apa sudah ngantuk-ngantuknya nih rekan Prima? Karena baru aja makan di waktu siang, lalu sudah mulai bereaksi tuh ke daerah mata ya makanannya. Jadi ngantuk-ngantuk. Oke. Aduh, tapi nih yang katanya disebut-sebut oleh rekan Prima mengantukkan. Tapi saat ini gabung di Ventura ya. Siapa dia? Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Ventura. Nah, Ning Prima FM Ki, Mr. Bono yang dekat dengan stasiun kereta api Horgelis Iya.
3: Hari
0: saya nah, iya, tapi kan kalau di Hargilis sudah ada ini ya, palang pintunya ya.
3: Ada.
0: Meskipun
3: dari dulu udah ada.
0: Dari dulu udah ada.
3: Panjang, kayaknya umur panjang.
0: Harusnya iya juga. Sampai ke ujung ya. Karena itu kan baru separohnya. Jadi kalau ada yang nutup kereta mau lewat, jadi yang sebelah ini yang nggak ketutup ini nih menerabas biasanya, ya. Nah, pernah lihat, pernah lihat juga Putri ya, itu sengaja tuh palang pintunya dinaikkan, terus dia langsung nerabas juga.
3: Iya, mas, robot aja sih.
0: Iya, ternyata masih banyak yang seperti itu. Padahal di Hargilis benar-benar perlintasan yang legal ya, yang ada tutupnya. Betul. Apalagi kalau yang perlintasan nggak ada palang pintunya, nggak ada yang jaganya. Wah, itu bahaya banget, lebih bahaya itu.
3: Bahaya itu ya.
0: Betul. Kalau ketemper dengan kereta, nyawa juga jadi melayang, dan juga keluarga yang menunggu di rumah jadi nunggu-nunggu ya kabarnya, kehilangan juga. Betul. Oke, Mister, sampai siang hari ini sudah berapa banyak cuan yang dihasilkan nih? Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah. Sedang santai dari pagi. Ya, jadi yang ramen yang jualan ini, jualannya ini jualan sembakonya nih.
0: Ah, iya iya iya.
3: Kopi, makanannya aja ini, makanan ringan.
0: Iya. Oh, Mister Bono sambil dagang
3: ini.
0: Sambil dagang ini juga ya.
3: Sambil dagang kopi.
0: Sembako juga kopi. Kalau ada yang pengen ngopi di situ, Mister Bono? Oh gitu.
3: Banyak pada kopi teh susu di sini banyak. Jadi ada yang butuh sambil lewat banyak.
0: Tinggal request ya.
3: Iya. Ada yang request lagu
0: adanya.
3: Request lagu.
0: Sekarang request lagu nih gantian.
3: Iya.
0: Oke, apa nih requestnya, lagu Tarling untuk menemani di siang hari ini?
3: Jujur.
0: Jujur?
3: Enak apa siapa nyanyi? Enak apa?
0: Siapa tuh yang nyanyinya?
3: Enak apa Otto yang jujurnya?
0: Oke.
3: Siapa nih nyanyi?
0: Oh iya ya, dicari ya.
3: Jujur apa enak apa Otto apa apa?
0: Pokoknya jujur aja gitu.
3: Iya, jujur ya.
0: Bukan jujur kacang hijau ya.
3: Ya, jujur kacang hijau aja depan alun-alun, harus beli.
0: Oh iya. Lengkap ya. Oh, yang kacang hijau juga siapa nih? Mama Nani juga ya? Ah, bukan ya?
3: Ya, mulai jualan. Tapi dia masih bungkus sih, kirim-kirim. Pakai bungkus si Nani, Mama Nani.
0: Iya. Oke.
3: Tarikan itu. Ya, dia semangat nyanyi. Roket semangat ya kalau hari Minggu tuh. Kalau nyanyi, semangat kalau nyanyi tuh.
0: Oke.
3: Nyanyi kalau karaoke ya. Iya. Kenani.
0: Lagunya disiapkan dulu ya, Mister. Ayo, mau buat siapa nih lagunya? Jujur, kita perlu jujur.
3: Iya, jujur ya, jadi orang tuh.
0: Apalagi sing dagang, kudu jujur ya, aja dikurang-kurangi kiloane, seon be ya, dikurangi.
3: Seberapa?
0: Iya, timbangannya aja dikurang-kurang nih, kanggo sing pada niaga, sing pada dagang.
3: Bahaya ya.
0: Misalnya
3: buat
0: ibunya
3: yang selalu semangat
0: Terasin
3: Terkalin Mami pada waktunya ya, mama Mimi Rasmina Unyu-unyu Mimi Epi Mary Ibu Priyatin sama Aldin Marini Kuki Kuki ayam ya.
0: Iya betul. Sudah kan ngemik di warungnya Ibu Tuti?
3: kalau minggu sih, kalau hari minggu kalau arisan pada makan cumi semua ya. Ya kalau hari minggu. Terus lagi sama Billy, lagi juga Pak Ojan, sama Odang, sama Pamungkas, Kang Rian
0: tuh udah mendongol ya. Dan miss call.
3: Di TikTok apa di biasa TikTok bukan?
0: Enggak, melalui WhatsApp nih. Putri biasa. Belum membuka live TikTok karena tadi ada live dari Adisti mengenai kegiatan di KAI sana di Subang.
3: Tadi itu ya.
0: Iya.
3: Jadi buka lagi. Iya, betul deh. Mendongol, kawanta, Temernet. Soleha.
0: Oke.
3: Okay. Najwa.
0: Nggih.
3: Ada Sun Mas Rita. Karo Jaya. Bu Yunisari, gimana kabar Bu Yunisari?
0: Ah, iya biasanya masuk di live. Kabar ya. Harus lihat live-nya dulu baru gabung dia.
3: Iya. Kasih Roland terus Mama Sika di patrol, Mama Sika. Oke, bersama mulai saja.
0: Oke, Mr. Bono, ya, matur suwun.
3: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Ya, terima kasih. Sami-sami. Oke, lagu jujurlah padaku. Jujur ya.
3: Itu mau pop.
0: Aduh iya, dari miliknya siapa tuh?
3: Iya, itu mau pop.
0: Iya suka ini kan dengerin lagu pop Indonesia di acara MP3.
3: Juga.
0: Iya, musik pilihan.
3: Ramai tuh, Baim tuh ya. Baim
0: Sahil dan juga Adisti ya.
3: Adisti yang menikah sama itu. Kalau ngomong tuh anteng tuh. Adisti dia ya, tentang apa itu.
0: Oke, nanti boleh Mr. Bono juga request lagu yang Jujurlah Padaku Bila Kau Tak Lagi Cinta.
3: Bisa itu ya, iya. Ya apa judulnya itu?
0: Oke, okay, Mister ya.
3: Judulnya apa judulnya itu nanti?
0: Iya.
3: Judulnya nggak tahu judulnya.
0: Nanti dikasih tahu ya. Oke deh, makasih Mister Bono.
3: Makasih kembali. Ya, oke, tunggu lagunya.
0: Oke. Waalaikumsalam Merdeka Mr. Bono. Nih kawasan dekat stasiun Haurgelis, dekat pasar juga Haurgelis ya. Oke, Baim, Adisti dan juga Sahil tuh Mr. Bono pengen request lagu Jujur dari miliknya Raja. Bisa enggak diputar di MP3 musik pilihan pendengar Prima? Mudah dan menginspirasi dari pukul 17 sampai 21 setiap harinya. Oke, ini kawasan apa Gaden, bagaimana kabarnya nih Bunda Mary? Udah dari jam berapa tadi nyoba telepon sampai sekarang baru bisa masuk ya. Sabar ya Bun ya, sabar. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
4: Merdeka.
0: Fenstura.
4: Fenstura ning kene iki ning Prima FM.
0: Iya, radio nomor
4: Nomor 1 dong.
0: Nomor 1 dong.
4: Sama Yubara.
0: Iya, jerene mah yes.
4: Yes.
0: Ah, Bunda Mary sehat, Bun.
4: Enggak ada lawan.
0: Masih ada lawannya. Sehat ya, Bun ya?
4: Alhamdulillah.
0: Pak Gaden, ini cerah apa mendung nih? Oh, ini udah cerah
4: ini
0: lagi mendung, nih.
4: Mendung ini.
0: Oh, mendung ya.
4: Udah tebel.
0: Berarti dari arah Pagaden Subang terlebih dahulu ya yang tebel iya. Ini awannya.
4: Biasanya kan dari Tonggoh dulu.
0: Oh iya, tadi tuh sini mendung. Ini kok udah bersinar lagi di sini.
4: Tadi sih panasnya ya Allah, tapi enggak kuat kalau di luar.
0: Betul. Enakan
4: udah kita ini teteh. Kan bersih-bersihnya belum di rumah tuh.
0: Belum bersih-bersih rumah.
4: Kan kalau di rumah isunya biar siang-siangan juga kan. Sapunya kan itu. Dipungkus sama kaos itu supaya debunya bersih.
0: Oh, gitu.
4: Ya, jadinya kan itunya jadi kinclong terus.
0: Iya, iya,
4: jadi
0: iya.
4: Jadi debu-debu yang itu yang paling lembutnya juga kan ke bawah.
0: Ah, iya, iya, iya, iya.
4: Cuman dia berat. Ada kainnya.
0: Ya, ada kainnya ya.
4: Dari kaos aja yang lembut supaya ke bawah semuanya tuh debu-debu yang paling lembut.
0: Tapi jadi berat ya?
4: Ya, cuman berat aja.
0: Bunda. Oke, Bunda sehat selalu, panjang umur.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan Teteh juga pada sehat dan keluarga.
0: Iya, amin, ditambahkan rezekinya yang berkah berlimpah ya, Bun.
4: Sama-sama doa terbaik.
0: Doa terbaik juga. Iya, amin. Sebentar lagi ini nih kita masak-masak daging, Bun, mau lebaran ya, Bun ya.
4: Iya. Allah.
0: Dimasak sate. Apa nih biasanya? Sate atau bikin apa, Bunda Mary? Dagingnya
4: biasa. Kalau itu kan sate dulu.
0: Iya.
4: Cuman di sini suka siang. Kan abis-abis itu teh abis sholat. Padahal ke makam dulu.
0: Oh iya, berarti ritualnya ya, sama ya. Dengan Lebaran Idul Fitri ya?
4: Iya.
0: Jadi ke makam.
4: Cuman sekarang teh teteh jadi nggak di masjid semua.
0: Di rumah-rumah.
4: Ada yang di musola.
0: Di musola.
4: Itu saudara yang jauh-jauhnya. Biasanya nggak kebagian.
0: Oh gitu. Iya.
4: Jadi biasanya mah ada 6, ada 7, sekarang mah cuma 3.
0: 3 di musolanya.
4: Jadi musola itu 3 musola masing-masing gitu.
0: Sapi semua ya, Bun?
4: Iya. Ada juga itu domba.
0: Domba juga ada.
4: Mudah-mudahan aja nambah lagi.
0: Iya, mudah-mudahan ya masih ada waktu. Iya. Berapa hari lagi? 1 2 3 4 5
4: sampai
0: 6 7 seminggu.
4: Rabu, ya.
0: Iya, seminggu lagi ya. Masih ada waktu bagi yang ingin berkurban juga, mudah-mudahan
4: ada rezekinya.
0: Ada rezekinya, dimampukan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk berkurban tahun ini. Dan mudah-mudahan hewan kurbannya kelak akan menjadi kendaraan terbaik menuju surga. Nya Allah.
4: Amin.
0: Ya Bunda ya. Pengen request lagu apa, Bun?
4: Lagunya pengen ini aja, Awet Enom.
0: Awet Enom. Bunda Mary mah memang
4: Tete.
0: Awet Enom.
4: Enggak usah modalnya.
0: Awet Enom pokoknya mah ya, kalau gabung ke Radio Prima FM pasti ini Awet Enom.
4: Bahagia terus,
0: bahagia terus. Coba ya, ake bature
4: ya,
0: banyak temennya.
4: Pokoknya mah jangan lupa olahraga.
0: Nah itu jangan lupa ya, tadi pagi Putri olahraga terus langsung siap-siap siaran.
4: Ini nggak jadi, sekarang tuh sore tadinya tuh.
0: Ah, gitu.
4: Ibu-ibunya bapak nggak tahu pada kemana.
0: Di ibu tuh. Di mana RT RW di enggak, desa.
4: Di depan. Aja di rumah teh.
0: Ah,
4: sialanan.
0: Gitu. Tapi ininya instrukturnya dateng gitu.
4: Iya. Orang itu jauh, orang pusaka.
0: Oh jauh tuh.
4: Cuman udah lama dari 2008 dulu. Sampai sekarang.
0: Iya,
4: cuman
0: iya.
4: Sekarang jadi lansia pada istirahat. Yang muda-mudanya kebluk.
0: Iya. Yang
4: kalau yang muda-mudanya tuh kayak gimana, kalau dulu tuh orang-orang yang itu yang muda lansia.
0: Iya.
4: Dulu di pagi. Itunya belum datang juga pelatih, ibu-ibunya udah pada ngumpul
0: ya sebelum.
4: Kalau sekarang malah kebalikan. Sudah datang ibu-ibunya yang belakangan.
0: Aduh, jadi generasi setelah Bunda Mary ke bawah ya.
4: Ya.
0: Itu tuh kenapa ini lelet ya?
4: Ya, itu.
0: Atau enggak ada gregetnya mau olahraga ya, Bun ya.
4: Jadi kalau di grup enggak ada yang komen, yang mau yang enggak gitu.
0: Sampai ngitung kancing kayak nama ya. Iya, mau enggak ya? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Kalau generasinya
4: sama yang lansia-lansia.
0: Iya, padahal senamnya udah nanti di puskesmas ada senam lansia, prolanis ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, buat boleh aja, buat siapa nih awet enomnya?
4: Awet enomnya buat tadi. Ibu supir.
0: Ah, iya.
4: Ibu Supina. Terus sama Teh Isa. Terus sama Nang Rasim, Pak Debono. Takpur. Pak Bintang Unyu-Unyu, Mimi Haji Supriyati. Papa Yuni, Mama Yuni, Mama Paujan, Mimi Ratmina, Mimi Epi. Sama

0: Ditaleni.
1: Ditaleni karete loro. Ya Bun.
0: Ya, pakai telurnya.
1: Telur ceplok.
0: Iya,
1: terima kasih Bunda.
0: Yang lembut. Pokoknya mah yang lembut-lembut, yang lemes.
1: Matur suwun. Ya,
0: duanya.
1: Langkala loro.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Banyak rezeki yang berkah, panjang umur, yang barokah.
1: Amin ya Allah.
0: Makasih Tete waktunya.
1: Sami-sami Bunda Mary, sehat selalu Bunda.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Oke ya, di kawasan Pagaden Subang sudah menyapa rekan prima semuanya di Fenstura dan Keneki Hani Prima FM. Waktu ini juga pukul 13.34 untuk saat ini. Diingatkan kembali bagi yang belum makan di waktu siang, mungkin karena kerjaannya belum selesai nunggu kelar atau belum menemukan menu yang cocok. Aduh, udah mau setengah dua. Ada yang mau, ya ada yang belum makan di waktu siang nih. Oke, nanti lagunya ada Jujur dari miliknya Emek Arianto, terus Awet Nom Dewi Kirana ya, sing di request Bunda Mary nih kawasan Pagaden. Jujur requestnya Mr. Bono. Kang Rian, mana nih Kang Rian? Nanti ditunggu ya di 0853-2189-9582. Oke, Jujur lagunya dihadirkan spesial dibingkis untuk Mr. Bono di kawasan Horilis yang mendengarkan suara kereta api lewat. Sudah berapa kereta nih dari pagi? Dan juga yang semuanya di kesempatan hari ini monitor selalu Radio Prima. Selamat siang, selamat beristirahat, dan juga lanjut aktivitas yang masih aktivitas apapun itu pekerjaannya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Tahu nih, traktir dong Teh.
1: Tahu, makan bakso sendiri.
2: Teh, enak bener itu baksonya Teh. Lagi tanggal muda RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesenok bakso 10. Nih pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
2: Kok bisa sih Teh?
3: Iya tapi bukan itu.
2: Ini apa? Itu lagu karangan siapa?
3: Iya karang sendiri lah.
2: RT ternyata bisa ngarang.
1: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
2: Keseloknya berkali-kali ya, ya Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih Pak RT punya tebak-tebakan nih.
2: Waduh.
0: Apalagi nih, apalagi nih.
2: Seru nih.
3: Iya. Iya sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
2: Tapi kalau yang bisa nebak traktir bakso ya Teh.
3: Iya oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
2: Bakso apa yang bisa berenang? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
0: Iya bener nih, apa bakso tumpah? Bakso tumpah.
1: Bakso imah.
2: Iya tuh, keren, masuk akal tuh Mbak Soiba. Gimana teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
2: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
2: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang, ikan.
2: Iya.

0: Iya, kayaknya mah lagi pada ngaplang-ngaplang, istirahat. Terus, ini ada Kang Rian katanya, hadir Mbak Putri, lagi padet pegawaian, monitor aja. Oke, sih lagi padet pegawaian, mudah-mudahan pegawaiannya langsung kelar. Terus, cuannya juga mengalir ya Kang Rian. Masih di Bensuren, ning kene kini Prima FM. Tentunya hanya di Radio Prima 958 FM, Haurgelis, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Terus nih kawasan sing lagi panen Sumuradem, lagi panen ya di kawasan Sumuradem. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fenstura. Aki, ayah, ayah Pak Mungkas. Ning Sumuradem lagi pada panen, ayah.
1: Lagi rame deh.
0: Rame apa?
1: Lagi rame panen.
0: Iya, lagi rame panen. Terus wis uli pirang karung panen nih?
1: Ya, pirang-pirang karung ya.
0: Ayah melu, melu ora, melu panen.
1: Ora deh.
0: Ora, bukan bokat ke isuk ini bawon ya. Oh,
1: cuma kebagian bertanya-nya aja.
0: Ah iya.
1: Dari tetangga, dari tetangga.
0: Oh, berasa nyar ya.
1: Aduh. Anak punya tetangga petani juga gitu.
0: Punya yang punya sawah ngasih beras anyar nembe panen, sing duwe tanduran apa tuh pisang ngasih pisang ya. Aduh, berbagi memang indah ya ayah Pamungkas ya.
1: Berbagi itu memang indah.
0: Iya, memang indah ya, seperti mama indah ya.
1: Cuma kebagian ininya, kebagian penyakit kebodohannya ke
0: Oh, lagi kena ayah.
1: Iya, di lengan, di perut,
0: di lengan, di perut, di ini
1: punggung.
0: Nih, di punggung, di leher.
1: Ini di leher.
0: Udah berapa hari?
1: Ada 1 bulan.
0: Udah 1 bulan?
1: Iya, pindah-pindah terus dari sini ke sini.
0: Oh, tapi udah di ini periksakan, udah dapat obatnya.
1: Udah sama udah. Ini aja obatnya, cuma pakai parfum sama autan aja ya.
0: Oh iya ya, itu namanya apa sih, kucing garong ya?
1: Iya, kalau bahasa Jawa mah
0: tomcat. Iya, kebodan jarene ya.
1: Iya kalau.
0: Iya iya iya, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat lagi ayah Pamungkas. Lah biasa nih ayah, suarane hilang ya. Kenapa ku? Kenapa ayah Pamungkas putus teleponnya? Terputus-putus. Dicoba lagi sinyalnya, barangkali kurang mendukung.
1: Kurang mendukung kalau diteleponan sama Mbak Putri.
0: Iya ya. Ini. Kenapa ya orang kesandung, padahal ya orang kesandung lawang ya.
1: Orang kesandung lawang, orang kesandung jengkok.
0: Orang kesandung jengkok, orang kesandung kabel-kabel.
1: Apa
0: nganggo sendal jinjit? Sendal jinjit 15 cm Putri. Bisa berdiri ya tuh pakai yang high heel yang 15 cm ya.
1: Jadi cairannya tuh saya kalau

Pengen banget request lagu ini nih. Lagunya tuh berjudul Kota Ini Tak Sama Tebang. Lagunya tuh dari Nadifa Salama. Nah, kenapa sih aku tuh pengen banget lagu ini? Karena lagu ini tuh benar-benar relate dengan kita ya. Karena kota ini tuh bakalan sama kalau misalnya gak ada kamu gitu. Kalian jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: sih Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Siapa sih orang yang gak kenal sama lagu Hampa dari Ari Lasso?
1: Nah, itu gak ada sih. Seharusnya semua kenal ya, dari yang kelahiran 2000-an, 90-an, apalagi
0: 2000-an, 3000-an, 5000-an,
1: iya.
0: 4000, 6000, 7000.
1: Apa tahu goreng, oh. Gorengan. tapi tuh Ari Lasso masih eksis loh sampai sekarang ya. Karena dia masih
0: Oh, dia pakai di... kartu eksis.
1: Telkomsel.
0: Oh, kok tahu?
1: iya lo baru kemarin ada teleponan lo.
0: Kayak deket banget sih kayaknya.
1: Iya, Mas Ari.
0: Mas Ari.
1: Tapi tuh Ari Lasso masih jadi juri Indonesian Idol kan?
0: Aku udah lama kan nonton Indonesian Idol ya. Karena semenjak terakhir waktu itu grand finalis Baim gitu kan di Indonesian Idol.
1: Grand finalis, terus pertanyaannya juara berapa?
0: Ah?
1: Juara berapa?
0: Gak juara.
1: Iya, grand finalisnya dari akhir ya.
0: Enggak, soalnya nonton doang di rumah. Enggak, aku sih kurang paham ya Indonesian Idol sekarang udah kayak gimana. Karena udah lama banget gak nonton Indonesian Idol ya. Tapi kalau ngomongin Ari Lasso, dia pasti jadi juri di Indonesian Idol.
1: Pasti ya kan, makanya dia tetap eksis sampai sekarang. Lagu-lagunya juga anak 2000 ya berapa, 2016, 2014 ya, juga pasti
0: masih, tahu. Masih
1: tahu.
0: Karena lagu Hampa ini emang se viral itu sih.
1: Bener banget.
0: Dan lagu ini tuh menggambarkan seorang yang hidupnya terasa gak utuh lagi setelah perpisahan. Bukan cuma sedih biasa, tapi lebih ke kondisi dimana semua hal terasa hambar, sepi, dan kehilangan arah. Makanya kenapa banyak Gen Z mungkin yang umuran-umuran kita nih ya, masih relate dengan lagu Hampa dari Ari Lasso.
1: Wah iya lagi, bener banget. Tapi kalau gak salah Hampa juga pernah di remake sama Ungu ya, bukan ya?
0: Yang di TikTok ya. Tadi mana bakso
1: ya, itu tahun 2000 berapa itu, 2017 2018 itu
0: udah banget ternyata ya.
1: Awal-awal tren lagu itu ya, bukan awal-awal tren lagu itu, awal-awal tren yang ada bakso.
0: Iya,
1: astaga
0: itu. Akhirnya malah jadi kemana-mana. Lagunya Hampa dari Ari Lasso malah kena nih ya. So buat rekan Prima semua, silakan yang pengen cerita dan request lagu di malam hari ini, silakan di 0853-2189-9582. Ada lagu The Johnson buat
1: apa
0: kalian
1: tuh?
0: Semua yang akhir-akhir lagi suntuk dan merasa kalau kalian itu mungkin adalah bukan pemeran utama.
1: Waduh.
0: Mungkin lagu ini cocok buat kalian karena kalian adalah pemeran utama di sebuah opera.

0: lagu yang gak pernah gagal bikin orang tuh merasa sedang butterfly era ya.
1: Iya benar banget, kayak merasakan kembali rasa bahagia itu gitu. Tapi nih Baim, kalau ngomongin bahagia itu sederhana, versi orang-orang tuh kan beda-beda ya.
0: Iya, ada yang di Simpang 5, ada yang di Garuda, ada yang di Rasobundo gitu
1: kan?
0: Ya.
1: Garuda nih, ngomongin Garuda. Garuda baru juara Piala Dunia. Yuk, tahu banget sih tiba-tiba ngomongin Garuda, padahal ayah lagi mau ngomongin ini nih. Jadi Garuda baru juara Piala Dunia, kalahkan Argentina di final Street Child World Cup 2026 di Meksiko, tahu enggak sih?
0: Oh gitu.
1: Iya, tim Garuda.
0: Oh, ini ya street football.
1: Bener banget kategori Boy Shield di Meksiko ya, bener ya. Tahu enggak skornya berapa?
0: Berapa?
1: 3-2. Setelah bermain imbang di 1-1 di waktu normal katanya tuh. Wah.
0: Bermain imbang apa bermain street ball sih?
1: Setelah bermain imbang. Apa sih di ma? Jadi gini ya beritanya ya, kan terima semua. Tim Garuda baru Indonesia sukses menorehkan sejarah usai keluar sebagai juara Street Child World Cup 2026 kategori Boy Shield di Meksiko dalam liga final yang berlangsung dramatis nih, yang mana Garuda muda berhasil taklukan Argentina lewat adu penalti dengan skor 3-2 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal.
0: Bermain imbang atau bermain streetball?
1: Streetball.
0: Oh, tadi bermain imbang?
1: Iya, kan dia main imbangnya di waktu normal, maksudnya skor imbangnya gitu loh. Aduh, mana Disti sekarang udah agak kelengahan, dibuat mikir pula nih Baim ya.
0: Aduh, ya rekam prima semua, tapi itu adalah sebuah prestasi.
1: Iya.
0: Dan tidak disangka-sangka ya, streetball itu sebenarnya aku baru tahu kalau ternyata itu juga masuk ke dalam kategori bukan perlombaan, apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Turnamen internasional gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Karena biasanya streetball itu kan kita main pas sore. Terus peluit akhirnya itu pasti di azan maghrib.
1: Iya lagi bener banget.
0: Atau ya ini yang
1: ini pulang gitu.
0: Zikir Gus Dur biasanya.
1: Oh, zikir Gus Dur.
0: Yang astagfirullah. Berarti kita mikir, wah,
1: terus langitnya
0: ini
1: udah agak senja-senja gitu kan.
0: Udah oren-oren gitu kan.
1: Oren-oren gitu.
0: Wah, itu artinya kita udah harus pulang gitu.
1: Ternyata ini ada perlagaannya juga ya rekan prima semuanya. Dan keren banget tim Garuda baru loh, bahkan baru bisa memenangkan dan mengalahkan Argentina.
0: Sebenarnya gak aneh, kalau streetball itu bola di Indonesia itu sebenarnya banyak banget bibitnya ya. Kalau kita ngelihat di jalan, lapangan, terus juga ya pokoknya banyak lah dimana-mana pun kita lihat. Kalau anak Indonesia itu tuh kalau soal main bola pasti bagus.
1: Jagonya lah
0: jago.
1: Ya dikatakan
0: sebenernya
1: jagonya.
0: Jago. Jagonya ayam.
1: Jago itu jahe.
0: Tapi harusnya sebenarnya Indonesia tuh bisa kayak Brazil. Karena pemain bola Brazil, mereka tuh sama kayak orang Indonesia, main bola di jalan, main bola dimanapun.
1: Oh iya. Oh gitu.
0: Terus akhirnya ada
1: dari kecil juga mereka.
0: Iya dari kecil, masa langsung gede?
1: Iya barangkali gitu kan, mereka mainnya cuma pas udah gede doang.
0: Nggak, dari kecil.
1: Sama kayak orang-orang Indonesia.
0: Nah
1: loh.
0: Cuman kalau di Brazil itu biasanya mereka ada yang namanya scouting.
1: Scouting. Apa itu?
0: Mereka tuh adalah orang-orang yang mencari bibit-bibit bakat. Jadi kalau ada anak-anak lagi main bola di jalanan, scouting ini tuh cuma duduk doang diem. Terus dia cuma ngamatin.
1: Gitu ya.
0: Terus dia ngeliat nih satu orang, oh dia kayaknya punya potensi bagus nih.
1: Iya.
0: Disamperin orang tuanya, ditawarin beasiswa, bla bla bla segala macam.
1: Oh gitu.
0: Itu kalau di Brazil. Kalau di Indonesia aku lihat sih belum ada.
1: Belum ada.
0: Mungkin ada, cuma kita nggak tahu.
1: Mungkin mereka anak-anak yang street ball ya benar kan?
0: Street ball.
1: Mereka juga ikut komunitas, entah itu futsal, entah itu sepak bola.
0: Bisa jadi. So buat rekan prima semua yang punya potensi di street ball, kalian bisa kembangin ya, karena Indonesia adalah juara dunia streetball.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dimurahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Selamat malam rekan prima semua. Kembali lagi bersama Baim yang malam hari ini akan bacakan Dear Diary rekan prima semua. Gimana kabar rekan prima semua? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Buat kalian semua yang akhir-akhir lagi sakit atau mungkin lagi kurang sehat, semoga kalian cepat sembuh, sehat kembali dan juga bisa berkegiatan seperti semula. Dear Diary malam hari ini dikirimkan dari orang yang sama pada saat hari Minggu, yaitu saat Baim dan Adisi siaran ya. Oh ini orang yang sama, karena Baim tadi baca dulu. Langsung aja Baim bacakan Dear Diary-nya. Selamat malam kak, aku adalah orang yang sama 2 hari yang lalu. Yap, betul, hari Minggu. Aku masih dengan perasaanku yang sama, masih dengan hal yang ingin kuungkapkan pada hari Minggu. Sampai sekarang aku masih belum mendapat jawabannya kak. Apakah dia memang benar-benar sendiri, atau dia sudah ada yang lain? Pertanyaan ini selalu aku ulang-ulang dalam pikiranku, sampai membuat kepalaku pusing, sampai membuat hari ini pun aku tidak bekerja, tidak kuliah, karena kepalaku pusing karena memikirkan satu pertanyaan, yaitu apakah dia masih sendirian atau dia sudah punya yang lain. Dalam diam aku bertanya, terkadang kenapa ya hal seperti ini kok aku pikirkan sekali sampai sekeras ini, sampai membuat kepalaku pusing dan sampai membuat kepalaku dan sampai membuat badanku tidak kuat untuk bergerak. Ternyata sampai sekarang pun aku juga tidak tahu jawabannya. Mungkin terkadang jawaban-jawaban itu tidak cepat untuk dijawab. Mungkin Tuhan akan menjawabnya dalam bertahap. Dan mungkin jawaban itu kesimpulannya 2, bahagia atau sedih. Apapun jawabannya, aku akan terima. Akan aku terima, karena semua hal yang aku inginkan, aku percaya aku tidak bisa mendapatkan semuanya. Satu hal yang masih aku syukuri, aku masih diberi nafas, aku masih hidup sehingga sekarang. Jika satu orang bisa membuat hidupku menjadi lemah, aku tidak ingin menjadi seperti ini lagi ya Tuhan. Jika dia adalah jawaban dari semua doaku, tolong jawab dalam waktu yang tepat. Tapi jika dia bukan jawaban dari doaku, tolong jawab juga dalam waktu yang cepat. Terima kasih Kak Baim dan Kak Adisti yang sudah membacakan Dear Diary-ku sama seperti hari Minggu. Itu dia rekam prima semua, Dear Diary dari kawan kita, orang yang sama mengirimkannya pada hari Minggu. Aku lupa namanya karena juga tidak menyebutkan namanya. Tapi buat kamu yang mengirimkan Dear Diary ini, semoga semua hal yang ingin kamu rencanakan bisa terjadi. Walaupun kamu merasa jawabannya atau hasilnya akan lama, tapi kalau menurut Baim, semua itu adalah proses, dan kamu harus menikmati proses itu.

0: Itu dia rekam prema semua, lagu dari The Rock dengan Kamu Kamulah Surgaku.
1: Asik. Wah, asik banget ya. Pas banget nih di hari ini yang apa namanya, DC udah mulai lemah ya. Bukan cuma rupiah aja, DC udah mulai lemah. Kalau denger lagu tadi tuh udah kembali bangkit lagi gitu rasanya, tapi enggak relate lagi.
0: Tapi rasanya udah capek enggak bisa ketolong lah ya.
1: Iya. Sebenarnya enggak capek karena ini udah mulai ada tanda-tanda ai kayaknya mau tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda mau sakit nih kayaknya nih. Jadi agak kelayangan sedikit, terus juga udah mulai mampet hidung.
0: Ya elah, remaja jompo.
1: Kalau jompo mah enggak apa-apa, pegel-pegel. Itu pegel-pegel tuh masih bisa diantisipasi, tapi kalau udah pilek itu nular kemana-mana, sampai ke puyeng, sampai ke sakit tenggorokan, susah buat nelen. Kalau gitu
0: ya semua orang sih, kalau flu tuh biasanya pusing karena sulit napas ya kayaknya.
1: Iya.
0: Terus juga batuk jadinya kan. Setelah dibatuk bisa jadi bisa jadi apa, kayak kurang enak di tenggorokan.
1: Iya benar. Terus yang bikin apa namanya, yang bikin pusing lagi tahu nggak kenapa?
0: Apa?
1: Rupiah melemah nih. Harganya 17.700. Tapi under deal motor makin naik harganya. Mohon maaf itu oli. Terus juga semua under deal motor. Waduh.
0: Berarti yang ngomong kemarin nih, rakyat desa nggak pakai dolar?
1: Itu tuh. Dikata benerin motor. Hey. Itu kan barang-barangnya juga hasil dari.
0: Dikata benerin motor, datang terus, maaf mas saya gak bisa bayar, udah cuci pinggir saya.
1: Makan di warung kali ya. Dikata makan di warung ya.
0: Atau tinggalin KTP, ya gak gitu dong. Kan benerin motor kan rata-rata dari luar.
1: Iya.
0: Kan dolar itu kan sebagai alat tukar. Yang apa ya, buat penengah. Jadi ya kalau warga desa gak pakai dolar ya gak pas juga. Ya apa namanya, buktinya sekarang harga-harga onder motor jadi naik ya.
1: Iya benar banget, itu bikin pusing banget lagi rekan prima semuanya, apalagi kalian nih para laki-laki yang suka merakit gitu ya.
0: Tapi biasanya kalau orang-orang yang punya hobi mahal kayak ngerakit kayak gitu, ya duitnya juga nggak, ya banyak lah pokoknya, berseri gitu ya.
1: Apalagi semua dijabanin gitu.
0: Iya betul banget, kalau laki-laki mah gitu, hobi mah dijabanin.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke. Baik lagi di Senggol Senggol malam hari ini bersama Bayem dan juga Adisti. Yo, buat orang-orang yang suka banget nyenggol orang gitu ya. Nyenggol jadi di medsos, rekan prima semua. Senggol di sini di radio, yo. Senggol orangnya. Aduh. Buat kalian semua yang pengen telepon boleh banget di 0853-2189-9582. Bayem dan Adisti tunggu sampai nanti jam 18.10 ya.
1: Jam 18.10, jam 20.10 maksud Bayem ya, rekan prima ya.
0: Oh, berarti Adisti masih fokus. Senggol-senggol dulu, siapa nih yang ada di TikTok, Dis?
1: Dis, mau senggol-senggol nih buat rekan prima yang ada di TikTok nih. Ada Kaskai, hai Kaskai. Kaskai itu makin kesini makin teledor ya. Katanya tadi HP-nya habis jatuh, terus baru banget cari casing-casing yang harganya, casing-casing gak tuh, casing harganya tahu berapa gak sih?
0: Berapa?
1: 70

0: Lah Sky, daripada beli casing banyak gitu ya, mendingan sekalian aja beli brankas anti nuklir.
1: Bener banget.
0: Semoga HP-nya juga gak jatuh-jatuh terus gitu ya.
1: Aduh. Ini mau senggol-senggol juga nih. Aduh, jangan sampai rekan Prima suaranya nular ya, suaranya Kai jadi hilang. Ada rekan Prima kita yang dari Majalengka ya. Selamat malam semuanya, Majalengka digoyang.
2: Senggol barang antik nih berkelas.
0: Ada Kang Ade mungkin yang lagi jualan sambil dengerin MP3. Selamat malam Kang Ade, kalau udah nemuin MP3. Dan buat rekan Prima semua yang pengen telepon sambil request lagu, silakan di 0853289582. Malam ini bernama Baim dan juga Disti.
1: Boleh nih rekan Prima semuanya yang mau telepon, sok mangga langsung telepon aja WhatsApp kita ya.
0: Dan kalau belum ada yang telepon, gak apa, kita puterin dulu lagu Dewa dengan Pupus. Lagu ini request oleh live TikTok tadi.
1: Yes.
0: Soalnya kalian jangan sampai kayak lagu Dewa yang Pupus ini, karena mungkin ada orang-orang yang omdo atau orang-orang yang PHP ya. Aduh, sedih kalau digituin tuh.

0: Itu tadi rekam prima semua, lagu Dewa dengan Pupus.
1: Wow.
0: Lagu yang gak pernah membuat orang tuh kayaknya sakit hati banget gitu kalau denger.
2: Ah iya lagi benar banget. Dan Disti mau senggol-senggol lagi nih buat rekan prima yang ada di TikTok ya. Ada Teteh Nia yang dari Singapura, ada Kak Sky, ada Kak Sofan Marsus, ada Kak Zulkifli, ada juga Kak Asep Setiono. Selamat malam semuanya.
0: Ayo buat yang rekan prima semua yang pengen telepon silakan di 0853-218-99582. Bayim dan Bedisti tunggu malam hari ini ya. Karena malam hari ini adalah malam yang bahagia kalau menurut Bayim gitu ya. Tapi kalau menurut rekan prima semua gimana?
2: Nah.
0: Oh ada langsung telepon ya, kita angkat dulu.
2: Coba tuh diangkat dulu, ada siapa tuh?
0: Assalamualaikum.
2: Eh siapa? Halo, assalamualaikum, Merdeka.
0: Dengan siapa di mana?
3: Merdeka.
2: Oh.
3: Dengan Sofan di Mekarjaya.
2: Oh. Kalau udah suara teriakannya tuh Disi udah tahu. Tapi tadi pas awal-awal agak nyaru-nyaru namanya, namanya suaranya.
0: Oh, jadi nggak kenal.
2: Yang awal-awal tadi,
0: kiranya
2: Mr. Bono.
0: Oh,
2: sekilas
0: jadi,
2: mirip Mr. Bono.
0: Jadi dikira orang lain.
2: Kan udah mulai enggak fokus emang di sini, bertanda emang mau sakit ya rekan prima. Gimana Kak Sapan, apa kabar? Baru kemarin juga kalau enggak salah ikutan senggol-senggol nih.
3: Iya, alhamdulillah kabarnya sehat Kak Disti. Apakah sudah mulai?
0: Butuh disemangatin kayaknya dia tuh.
3: Sudah mulai geter.
2: Sudah mulai geter, apa nih yang geter HP-nya?
3: Kesehatannya
2: mulai geter katanya. Aduh, iya lagi benar banget. Kalau kayak gini tuh udah gak bisa mau disemangatin kayak gimana juga udah nyut-nyutan pala rasanya tuh.
3: Betul. Apalagi pilek-pilek gimana gitu ya.
2: Iya, pilek-pilek gimana gitu.
0: Pilek-pilek gimana gitu ya, pilek tuh ya.
2: Oke, siapa namanya Kak Sofan nih? Kak Sofan mau senggol-senggol siapa nih Kak Sofan?
3: Mau yang pertama mau menyenggol presiden kita yang amat berhormat.
0: Waduh. Buset. Siapa
2: waduh,
0: nih?
2: Waduh.
3: Yang saya pilih kemarin pada saat pemilu itu kata dia di desa tidak menggunakan dolar.
2: Ternyata Kak Sofan mau menanggapi soal itu ya. Terus kenapa tuh?
3: Jadi saya mau menanggapi atau mau menyinggung presiden perihal ini. Ya, memang betul di sebagian besar desa tidak menggunakan dolar. Ya, tapi di sebagian kecil itu masih ada yang menggunakan dolar, terutama untuk dana pendidikan.
2: Ah, betul, betul sekali.
3: Dan mungkin statement Pak Prabowo ini akan jadi sesuatu yang membuat sekesal ketika kita masih melihat kenyataan bahwa sebenarnya impor kita masih dominan dibandingkan dengan ekspor.
0: Nah, itu dia poin.
3: Jadi ketika itu yang dominan, ya tekanan terhadap dolar itu akan sangat mempengaruhi masyarakat.
2: Nah, iya, benar banget. Terus selain itu mau nyenggol siapa lagi nih? Senggol-senggolnya, salam-salamnya buat teman-temannya yang lain mungkin atau saudara-saudaranya.
3: Aku mau nyenggol Sahrul.
0: Sahrul
3: itu dulu.
0: Sahrulkan.
2: Nih Sahrulkan.
3: Bukan, Sahrul teman kuliah. Jadi dia dulu itu jadi saya dulu ikut nomor seni berpasangan. Nah, pasangan saya dia.
0: Bentar.
2: Sahrul cowok kan?
3: Cowok, pasangan bertanding.
0: Oh, pasangan
2: bertanding. Oke.
3: Jadi kan turunnya di nomor seni, silat nomor seni. Nah, kita masuk di nomor berpasangan.
2: Oh.
3: Nah, selama iya. Selama saya turun dengan Sahrul ini, ya. Saya beberapa kali masuk dapat juara 2 dan juara 3. Itu eventnya skala nasional dan skala internasional. Setidaknya secara banner ya.
2: Wah. Wow.
3: Jadi mau single. Karena lama gak ketemu, ya pengen ketemu sih, cuma kadang waktunya tidak sempat.
0: Semoga di acara single-single ini, siapa tahu teman Kak Sofan, Sarul bisa on contact gitu lagi ya. Gitu ya.
2: Iya benar banget. Oke, last nih, mau request lagu gak buat Kak Sofan buat satu malam hari ini?
3: Nyenggol.
2: Oh, satu lagi mau nyenggol, nyenggol siapa tuh satu lagi?
3: Mau nyenggol Kak Disti.
2: Jangan dong, aku disenggol nih, udah loyo makin jatuh.
3: Nanti jatuh.
2: Iya.
3: Supaya semoga besok bisa sehat kembali.
2: Alhamdulillah.
0: Kasopan, kasopan.
3: Dengan
0: kasih kata-kata dong buat Kak Disti biar semangat, asik.
2: Ede. Ene. Kata-kata hari ya, ini.
3: Kata-kata ini semoga bisa dapat beraktivitas besok dengan lebih baik. Ya, sakitnya sekarang biar nanti istirahat bisa sembuh.
2: Amin.
3: Dan
2: okay.
3: Tetap semangat menjalani kehidupan besok dan seterusnya.
2: Oke, okay, terima kasih banyak Kak Sofan. Last terakhir banget ini mah, terakhir banget Disney minta, terakhir banget request lagunya apa nih?
3: Apa ya lagunya? lagu bisa request lagu barat nggak?
2: Nggak bisa, malam minggu, hari Sabtu sama Minggu. Hari ini Pop Indo dulu.
3: Pop Indo apa ya?
0: Oh nggak apa-apa, nanti sembari dipikirin, mungkin Kak Sofa nanti di chat aja di 0853.
2: Yes, benar banget.
0: 2189-9582 ya Kak Sofa.
3: Pokoknya itulah ya, kalau udah 1000 kali 1000 kali.
0: Oke. 1000 kali 2000 kali boleh, nanti
2: kita... boleh ya. Oke. Okay. Okay, terima

0: Itu dia rekan Prima semua. Ada satu lagi nih, tadi nyenggol-nyenggol bae nih ya.
1: Iya,
0: kita angkat
1: nih,
0: dulu coba
1: angkat
0: nih.
1: Dulu coba nih, angkat dulu.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam.
2: Walau hari ini bulannya sabit.
1: Iya bener banget, cantik banget ya.
0: Iya betul, cantik banget asli.
2: Ini kata-kata hari ini ya, mewakili Kak Sofwan tadi ya. Walau malam hari ini bulannya bentuknya sabit, tapi aku berharap senyumnya Disney seperti bulan purnama yang berkah.
0: Cikicau mania.
2: Tadi katanya kata-kata Sofwan, apakah Disney sudah mulai getar-getar?
1: Sudah mulai bergetar gitu ya.
0: Getaran apa yang buat Disney jadi bergetar gitu ya?
1: Aduh.
2: Kata-kata Sofwan gitu. By the way, kenapa?
0: Enggak kenapa? Tadi by the way kenapa?
2: Aku tuh setuju banget sama Kak Sofwan ya. Harusnya kemarin tuh aku nyoblos dua kali ya, bukan satu kali. Kalau dua kali kan nggak sah gitu kan.
1: Iya,
2: kalau satu kali tuh sah.
0: Gitu. Seribu kali aja biar lagunya
2: gitu ya. Itu saking kecelnya gitu. Karena nggak apa-apa, dolar naik. Yang penting kan desa-desa nggak pakai dolar gitu kan, katanya gitu kan kemarin. Itu di atas normal banget gitu pemikirannya ya. Ya kan. Tapi gimana desa-desa nggak terdampak, orang hari ini aja apa kita udah ngerasain kan, ikan asin aja harganya naik ya nggak.
1: Wah, ikan gitu. Asin udah naik, bener banget.
0: Ikan asin naik nih ya. Terjadi ikan manis semua.
1: Iya. Ikan manis pakai kecap gitu ya. Bukan lagi ikan asin.
2: Gitu. Ya udah, itu aja sih. Aku mau request mewakili Kak Sofwan ya. Aku mau request lagu Tulus dong yang 1000 tahun lamanya. Mudah-mudahan Kak Sofwan enggak menunggu 1000 tahun lamanya ya.
1: Alah, iya lagi, bener banget 1000 tahun lamanya. Aduh.
0: Batuknya. Batuknya kurang mendalam itu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ini jadi istimewa, udah mah jompo, makin jompo ntar kalau nunggu 1000 tahun yang lamanya. Oke, terima kasih. By the way, ini siapa sih?
0: Iya, tadi kita belum tahu nih.
2: Santi di Bekasi. Pakai streaming nih.
0: Oke,
1: siap Santi.
0: Lagunya itu
1: ya, ada Santi. Santi di Bekasi, ada Santi juga. Oke.
2: Semoga di sini enggak geter-geter ya kalau kata Kak Sofwan tadi ya.
0: Geter.
1: Emang ada aja.
2: Terus doanya buat Disney template-nya bapak-bapak lagi.
1: Waduh, jangan ditanya ya. Awan kalau itu lagi. Mah udah berumur emang.
0: Oke, terima kasih Santi.
2: Assalamualaikum, merdeka Tulus ya, 1000 tahun lamanya buat Kak Sofwan ya yang sedang menanti gitu ya.
0: Iya, yeah, merdeka.
2: Oke,
1: merdeka. Selamat malam Santi yang lagi di jalan ya dari Bekasi. Oke, ini langsung kita puterin aja ya lagunya.

0: Oke oke oke rekan Prima semua. Tadi udah dua orang yang menelpon, ada Santi dan juga Kasovan
1: ya. Wah, terima kasih banyak nih untuk malam hari ini yang udah ikutan MP3 Senggol-Senggol. Tapi tenang aja, setiap hari MP3 Senggol-Senggol selalu hadir untuk rekan Prima semuanya yang mau telpon di MP3.
0: Jadi buat kalian semua jangan kecewa kalau hari ini belum kesempatan telpon. Nanti telpon lagi besok-besok-besok dan besok lagi.
1: Betul banget.
0: Untuk Senggol-Senggol hari ini kita akhiri dan lanjut lagi besok bareng Bayim dan juga Sahil di Senggol-Senggol berikutnya.

0: Risti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Rhyme Louder, Komang. Kita semua tahu lah lagu ini pasti lagu yang menggambarkan tentang sebuah titik bucin yang udah bucin banget gitu.
1: Bucinnya bucin banget, dan itu dijadiin film juga, dijadiin lagu pula. Terus, itu awal mulanya Rhyme Louder kenal sama istrinya ya?
0: Iya, jadi tuh Komang itu adalah nama istri dari Rhyme Louder. Rhyme Louder itu, setelah aku baru tahu Rhyme Louder itu mungkin setelah lagunya yang Komang ini, karena waktu itu viral banget waktu tahun
1: 2023.
0: Iya, 2023.
1: 2023-2024 lah.
0: Iya, 2023-2024. Tahun pembelajarannya.
1: Tahun akademik.
0: Iya, tahun akademiknya 2023-2024. Itu waktu itu viral banget. Lagu ini viralnya tuh sama lagunya Nadif Berbasmalah sama yang Penjaga Hati.
1: Nadif Bahasa Lama yang Penjaga Hati.
0: Dan aku masih inget banget lagu Nadif Berbasmalah yang Penjaga Hati itu dijadiin jogetan sama siapa sih dulu tuh yang pernah kasus tuh yang kriwil, yang kribo.
1: Siapa, Arik?
0: Hah? Arik. Bukan Arik Riting, bukan. Dia influencer dulu, lumayan terkenal sama orang-orang yang kenal dia. Aku masih gak kenal karena kelakuan dia aneh kan.
1: Tunggu.
0: Aduh, aku lupa namanya.
1: Keriting
0: pokoknya,
1: suka joget.
0: Pokoknya sekarang dia di penjara.
1: Gemuk.
0: Enggak gemuk, enggak gemuk banget.
1: Oh, enggak gemuk.
0: Pokoknya sekarang di penjara gara-gara kasus. Siapa sih namanya?
1: Entah. Bukan yang suka melawak kan, bukan kan?
0: Bukan, bukan, bukan.
1: Oh, enggak tahu deh kalau itu deh.
0: Pokoknya dia influencer dah, udah lama pokoknya coba. Nah, dia tuh bikin lagu Nadif Berbasmalah yang Penjaga Hati. Itu tuh jadi joget gitu kan, kayak apaan banget sih, kayak
1: kayak aneh gitu ya, kayak annoying banget gitu ya perasaannya nggak tuh jadinya, kayak aneh aja lagu
0: Fadel.
1: Oh, Fadel.
0: Fadel Bajide ini. Iya, dia yang pernah
1: yang
0: viral.
1: Dia viral sama anaknya siapa, Nikita Mirjani.
0: Oh iya itu udah. Tapi sekarang udah di penjara kan dia?
1: Gak tau deh.
0: Bukannya di penjara ya?
1: Bukannya dia udah keluar lagi?
0: Ya gak tahu sih. Itu masalah orang, kayak apaan sih orang kayak gitu, gak usah kita urusin gitu kan.
1: Bener banget.
0: Aneh lah.
1: Dia emang suka ngedance kan. Dance-nya tuh kayak, ya begitulah, dance-dance dia tuh. Dan ternyata temennya si Fadel
0: cek Sunda mah Padel.
1: Fadel Bajide itu temennya juga pernah tersangkut masalah dan jadi narapidana.
0: Oh gitu.
1: Ya udah, hampir mirip tuh mukanya.
0: Udah itu.
1: Dah.
0: Bermasalah semua udah orangnya ya. Dah, kita balik lagi ke pembahasan kita lagu Komang ini, Rekam Prima.
1: Yes.
0: Jadi lagu Komang. Koneng nih yang di belakang kan, yang buat cewek itu apa namanya? Yang biasa di
1: Konde.
0: Ya?
1: Konde sama koneng ya. Koneng warna tuh kan, warna koneng.
0: Jadi lagu Komang ini bukan sekedar lagu cinta biasa, karena tadi Bayam udah bilang kalau Komang ini adalah lagu yang menceritakan tentang cinta personal yang tulus dan cinta banget seorang Rhyme Louder kepada istrinya.
1: Bener banget, lagi mana istrinya cantik dan istrinya pula nggak ini loh, apa namanya, memandang fisik loh.
0: Oh gitu.
1: Kerennya iya, sama kayak Dustin juga tuh lucu.
0: Lah, Rhyme Louder masih mending. Dustin Tiffany patut dipertanyakan. Yono Bakri harus ditanya itu ya. Kamu ngilmu di mana Yono gitu.
1: Iya benar.
0: Itu agak waktu awal-awal Yono, Yono tahu-tahu nikah sama siapa? Ternyata sama Cindo.
1: Sama Cindo.
0: Kaget kan kita.
1: Yono.
0: Keren juga nih Yono. Ilmunya apa Yono?
1: Iya, sama Iben juga, tahu Iben enggak?
0: Enggak.
1: Iben yang suka TikTok. Hari ini kita lagi ini. Itu juga cakep tuh ceweknya.
0: Oh gitu. Oke, buat Rekam Prima semua. Pengen request lagu silakan di 0853-2189-9582. Ada Fatin yang menemani kalian pulang kerja malam hari ini dengan Aku Memilih Setia.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Aduh, tas gampang itu dari Anggi Marito.
1: Iya, benar banget. Emang semuanya gak segampang itu ya. Termasuk nih, tau gak sih, si Baim, koperasi merah putih kan sekarang ada beberapa koperasi merah putih yang udah diresmikan ya. Dan ini ada jokes, ini termasuk jokes gak sih kalau kayak gini?
0: Apa tuh?
1: Jadi kan harga-harga di koperasi merah putih ya, benar gak sih? Koperasi desa merah putih atau
0: betul.
1: Koperasi merah putih aja.
0: Koperasi desa merah putih.
1: Koperasi desa merah putih. Nah, kan sekarang lagi viral nih, harganya itu cukup murah daripada minimarket atau warung-warung yang ada. Salah satunya gas.
0: Nah, ada apa dengan gas?
1: Gas di koperasi desa merah putih itu, gas melon itu 3 kilo kan ya?
0: Iya, betul.
1: Yang biasanya di warung 23-24 ribu pun, kalau di mana gitu ya 20 ribu lah ya kisarannya. Di koperasi desa merah putih itu harganya 16 ribu aja udah dapet 3 kilo. Nah, terus di sini ada jokes katanya kalau mau beli gas dengan harga 16 ribu itu harus apa? Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Scan retina.
0: Oh, paham.
1: Wajib fingerprint sama tes DNA.
0: Ini sih emang apa ya? Dengan harga LPG yang hijau kan, melon 16.000. Sebenarnya sangat membantu untuk rakyat kecil. Cuman lihat di sisi lain deh. Rekan Prima, emang kan enggak gini, maksud aku bukannya tidak percaya, cuman ketika kita mendapatkan hal baru, kita selalu mempertanyakan. Kenapa 16.000?
1: Iya.
0: Pakai KTP, retina, terus segala macam.
1: Udah deh.
0: Sekarang gini, gitu, itu kan semua data pribadi ya. Maksud aku bukannya kita enggak percaya sama pemerintah kita sendiri, tapi ya kalau itu data pribadi, bahaya juga enggak sih kalau misalkan kita sebar juga gitu?
1: Iya, makanya itu ini beneran apa jokes sih? Ini ayo lihat dari
0: kayaknya jokes deh, enggak mungkin
1: kayaknya
0: beneran.
1: Kayaknya jokes lah ya, soalnya udah dijadiin animasi.
0: Kayaknya jokes sih, enggak mungkin beneran.
1: Enggak mungkin beneran.
0: Tapi kalau menurut aku, biasanya koperasi itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Contoh kayak di toko Kodeko.
1: Iya.
0: Toko Kodeko kan harganya bisa lebih murah kan?
1: Iya, benar.
0: Belanja lengkap harga oke, buset disebutin semuanya tuh ya.
1: Tapi emang
0: toko Kodeko
1: nyatanya benar kan? Kiu-kiu. Ya terus.
0: Ya, jadi koperasi itu sebenarnya bisa bisa banget buat ngejatuhin harga, bukan ngejatuhin, tapi harganya bisa lebih murah. Nah, bisa jadi di koperasi desa merah putih, koperasi merah putih ini nanti harganya lebih murah. Cuman kadang kan ada hal-hal yang kita tuh bukan tidak percaya, tapi lagi-lagi kita harus mempertanyakan apakah hal itu betul atau enggak.
1: Iya.
0: Karena kalau kita bertanya, itu menyelamatkan diri kamu dalam langkah pertama.
1: Nah, benar banget ya. Buat kalian nih yang udah tergiur sama harga segitu, apalagi ya, ingat, itu kan baru video ya. Di sini udah ada belum sih? Belum ada ya yang diresmikan ya.
0: Ingat ya rekan Prima semua, kita bukan mengajak rekan Prima untuk tidak belanja di koperasi merah putih, tapi kita sebagai masyarakat negara yang berdemokrasi, mari kita gunakan akal berpikir kita yang kritis. Jangan kita ngeliat promo murah, wah kayaknya murah bagus, enggak juga. Barang yang murah itu kadangkala sesuai dengan harganya murah.
1: Iya.
0: Tapi kalau barang yang mahal, sesuai dengan harganya mahal.
1: Coba deh, takutnya nih yang tadinya 3 kilo berkurang jadi 1,5 gitu kan.
0: Bisa jadi. Bisa jadi tulisannya 3 kilo diisinya cuma 1 kilo.
1: Nah, kan?
0: Ya kan? Kadang kan kita harus banyak berspekulasi supaya kita tuh enggak apa ya? Supaya kita tuh enggak polos-polos amat jadi masyarakat gitu ya. Karena
1: iya,
0: apa?
1: Bener.
0: Karena kita sering dikerjain gitu.
1: Iya lagi. Benar banget, kita sering dikerjain ya rekan Prima semuanya. Waduh.
0: Oke, rekan Prima semua. Mungkin kalau hari ini cukup sampai di sini. Baim dan Alisi menemani rekan Prima semua karena hari ini kita udah hektik banget dari pagi sampai
1: dari pagi ya.
0: Sore tadi.
1: Alhamdulillah sampai malam ini juga tentunya rekan Prima. Jadi buat rekan Prima yang udah dengerin kita, nemenin kita dari jam 5 sore sampai sekarang ini, terima kasih banyak. Apalagi buat kalian yang udah dengerin live reportnya Baim tadi di stasiun Tanjung Rasa ya, di Subang ya,
0: Subang,
1: bener ya,
0: betul.
1: Itu terima kasih banyak nih rekan Prima semuanya. Dan himbauannya buat kalian ya, udah jangan apa tadi kata,
0: jangan bandel.
1: Intinya jangan ngeyel deh kalian ya.
0: Betul ya. Untuk keselamatan kalian sendiri, kita gunakan perlintasan sebidang yang lebih aman.
1: Benar banget, yang ada palang pintunya dan itu jalan yang resmi ya.
0: Betul.
1: Nah, udah gak ada kata ilegal-ilegal lagi tuh rekan Prima semuanya.
0: Oke, okay, aku Baim.
1: Oke, okay, dan aku Disti.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin

Online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya?

Rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.

semuanya, hai hai hai hai. Apa kabarnya pagi hari ini? Jumpa lagi ya dengan Putri Ayu. Jumpa lagi. Jumpa lagi hari ini, pagi ini, di hari Rabu ya rekan prima semuanya. Hari Rabu di 20 Mei 2026. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Apa kabarnya rekan prima semuanya pagi hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat paripurna semuanya untuk rekan prima di pagi hari ini, yang tentunya mentari pagi sudah menampakkan sinarnya dengan begitu ceria. Tetap semangat ya, walaupun kadang hidup itu gak santai. Dan juga tetap semangat, meskipun kalau tadi pagi ada yang bikin gak mood di pagi hari. Apa ada ya yang pagi hari tadi bikin gak mood rekan prima? Iya, tadi pagi putrinya pas baru bangun ya, terus lah Putri buka handphone berapa menit kemudian, 15 menit kemudian, terus gak ada pesan masuk ya, kenapa ya? Wah, ternyata wifi-nya rekan prima, wifi-nya gak ada internetnya, kenapa nih? Padahal Putri kan udah bayar sesuai tanggal ya, gak pernah lewat jatuh tempo. Rutin setiap bulan, gak kurang dari tanggal 4, karena jatuh temponya tanggal 4, tanggal 2, 3 sudah bayar. Tapi kenapa wifi-nya gak ada internetnya? Ini nih biasanya yang sering terjadi, yang bikin pagi-pagi tuh enggak mood ya. Kalau rekan prima apa nih tadi pagi yang bikin enggak mood? Oke, boleh diceritakan nanti ya di 0853-2189-9582. Dan hanya di acara pagi hari ini, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Selama 3 jam ke depan, berarti dari pukul 7 pagi sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Putri akan menjadi teman baik rekan prima semuanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, menjadi inspirasi. Dengan lagu-lagu yang asik-asik di pagi hari, yang membuat semangat menemani segala aktivitas apapun rekan prima di pagi hari yang super duper sibuknya ya. Mudah-mudahan juga menemani rekan prima yang akan berangkat aktivitas kerja di pagi hari ini. Yang ingin ngantor, berangkat ke kantor, dipersiapkan segala sesuatunya, pekerjaannya jangan sampai ditumpuk-tumpuk, harus selesai sesuai dengan waktunya. Oke. Biar lebih semangat lagi dong, ada pantun dong Putri Ayu di pagi hari ini ya. Spesial banget dibingkiskan untuk rekan prima semuanya. Bunga sekuntum di pohon labu, cakep. Tumbuh lebat di kota Palu. Assalamualaikum di hari Rabu. Semoga sehat, bahagia selalu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan rekan prima semuanya juga dalam keadaan sehat, bahagia. Terus dilancarkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya yang juga berkah dan juga berlimpah. Dan juga segala apapun yang diikhtiarkan rekan prima semuanya dapat terkabul, dapat tercapai semuanya sesuai dengan harapan. Dan selamat pagi, jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Awali hari dengan juga dengan keceriaan, dan pasti ada harapan-harapan baru di pagi hari ini. Yang sedang repot nih, ada lagu spesial untuk rekan prima semuanya dari miliknya Vita Alvia, lagu pembuka di Ngopi Saib hari Rabu ini 20 Mei 2026. Ngapain repot? Ya repot-repot di dapur selamat pagi.